0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nambah nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indi Hiang, Ruko nomor 50.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01. Ya, selamat pagi sahabat karena semuanya. Apa kabar nih di hari Minggu yang cerah ini? Kembali di hari Minggu spesial weekend nih, ada Bang Faizin sahabat Sara yang nemenin sahabat Setara sampai pukul 10.30. Tentunya di acara yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di Setara Suka-Suka spesial weekend. Ya, seperti biasa sahabat Sara, yang mau gabung boleh yuk di telepon juga WhatsAppnya di 08124560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Ya, ditunggu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: matur pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: kali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka RT 28 RW 7 Pasir Batang Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Ya, 101,7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Cik, cik, cik, cik, cik, cik. Ini terlalu besar ehonya, gimana ya? Oke, sahabat Sarah yang mau gabung boleh yuk ditelepon. Juga WhatsApp-nya ya. Di 0812 456 0335, juga di besoknya Stara Ciamis. Baik, ada siapa nih? Assalamualaikum. Sebentar. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Susana Dandu.
0: Setara suka-suka.
1: Oh, setara suka-suka. Pertama jadat di Madujo yang paling
0: sih. Yang paling masih.
1: Selamat pagi, AKJ.
0: Selamat pagi juga, Teh Mawar.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, ya, baik-baik. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana udah sarapan?
0: Alhamdulillah udah tadi di rumah.
1: Betul. Yang penting ada kemama pemasukan.
0: Mohon tak gitu ya.
1: Lagu-lagunya.
0: Mangga yang mana, Teh Mawar?
1: Apiar koplo.
0: Yang mana?
1: Apiar. Apiar.
0: Apiar.
1: Iya.
0: Apiar.
1: Yang baru.
0: Apiar.
1: Koplo.
0: Oke, yang
1: ada
0: Apiar koplo.
1: Iya.
0: Judulnya Apiar, Teh.
1: Iya.
0: Ampiar sama apiar, bukan?
1: Ampiar, apiar.
0: Abiar, abiar.
1: Koplo.

0: Gak ada teh, ada ge ambiar mapiar.
1: Oh, gak ada koplonya?
0: Iya, apa itu sih koplo itu api ambiar mapiar?
1: Iya itu aja.
0: Ambiar mapiar. Oke ya, siap. Salamnya buat siapa teh?
1: Buat akak jenuhannya, buat selalu tentang itu, tanya.
0: Iya.

0: makan dia.
1: Iya, teh mawar di atas piring, teh mawar cina. Wilujeng enjing, oh roti tawar di atas piring, teh mawar, wilujeng enjing. Saurna.
0: Saurta.
1: Saur teh Ai.
0: Oh Mai, makasih Mama Ai.
1: Iya.
0: Selamat pagi ya buat Mai juga ya, buat
1: Abdul. Amin, amin.
0: Iya, terus buat Mama Ai juga, terus buat apa lagi ya? Buat semuanya saja deh.
1: Semuanya di kumin, oke ya, siap.
0: Pagi.
1: Spesialnya buat siapa teh?
0: Spesialnya buat yang tugas ya, semoga selalu. Spesial kedua buat keluarga aja.
1: Oh iya, siap. Sama-sama teh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teh Mawar Kawalu. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka. Para suka-suka,
2: para suka-suka bersama Jadasi Pedih Hijau yang paling sip.
1: Yang
2: kedepan
1: paling asik.
2: Alitan hela volumena A.
1: Mangga-mangga.
2: Halo, halo.
1: Halo.
2: Gimana kabarnya, A?
1: Alhamdulillah baik, Pe. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya,
2: kayaknya
1: iya.
2: Keberuntungan aku selalu ada di teh mawar ya.
1: Kenapa tuh gitu?
2: Ya soalnya biasanya nggak pernah pas kalau bahas teh mawar wae.
1: Oh, gitu.
2: Kita ini untuk susah.
1: Deh, dibacain gak nih kata-katanya mau sama teteh aja gak?
2: sama Aijan aja nanti.
1: Oh, oke, okay, siap ya. Oke, okay, lagunya mau apa dulu teh?
2: Lagunya yang New Boy WA lah biasa.
1: New Boys, oke. Okay.
2: Cinta ciptaan kita.
1: Cinta ciptaan kita.
2: Mohon. Salam silaturahminya,
1: Mbak
2: Ijen juga
1: ya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Mohon.
2: Buat yang barusan juga ya, Teh Mawar juga sehat selalu juga. Buat Mamah Indas, Mamah Eis, buat Amanja, buat Ajo Holigan, Aadin, Umi Bogam,
1: mohon.
2: Buat Mas Herdi, buat Kang Ujang Cilambu, Abah Adam, Kang Doyeng, Kang Asep Dapa, Apih A.O, Bunda Hartini bareng Bang Junya,
1: mohon.
2: Buat Mama Dita Areno, buat Anjang Mayana.
1: Iya, ini Anjang, ayah.
2: Iya, selamat pagi Anjang. Buat A.A. Aris, Ayan Styler.
1: Iya.
2: Buat siapa lagi ya?
1: Terima kasih Teh Ai tawilannya, sahur Teh Indas.
2: Sami-sami Mama.
1: Ada Teh Ilmi Purnama Sari.
2: Teh Ilmi. Ada Enjing.
1: Teh Amel.
2: Teh Amel, Teh Nuri.
1: Iya, ada Mama Piandi. Mama Piandi hadir.
2: Mama Piandi, Mama Idam.
1: Mohon.
2: Buat semuanya aja deh, A.
1: Semuanya aja dikumin ya, Teh.
2: Iya.
1: Spesialnya buat siapa, Teh?
2: Spesial buat semua sahabat Stara aja.
1: Sahabat Stara. Oke, siap. Iya.
2: Spesial kebangetan sama Kang Ono nuju tugas.
1: Oke, siap.
2: Siap, hatur nuhun, A.
1: Hami-sami, Teh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai hai hai. Cihurip ayah Cihurip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Jen Cihurip hadir nih di Setara Suka-Suka. Jadah sip, manu hijau yang paling sip ya. Request dangdingnya lagunya kelepek-kelepek dari Hesti ya. Kirimnya buat Kak Izin di luar, saya selalu dan banyak rezekinya. Turun amin amin Allahumma amin. Doa yang sama buat Teh Ilmi Purnama Saria. Ada Teh Amel juga. Hai hai hai Garut, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Estri, sekarang suka-suka ya. Bersama Jada Sip, baru hijau yang paling asip. Teh Amel hadir Azim, itu lagunya Perpisahan Rumah Bujang. Oke, salamnya buat semua sahabat Raja deh. Makasih Ajen, sama-sama Teh Amel. Ada Tor Monitor, ada Kaizen, Tor Monitor ketua. Oke, selamat pagi Mami Indas. Apa kabar Mami? Sehat-sehat ya. Oke. Ada Mama Piandi juga. Mama Piandi hadir ya. Selamat pagi Abang Kaizen. Pagi juga Mama Piandi. Ada Kang Enjang ya. Pagi ya Kaizen. Enjang di Pakemitan Cinambo, Bandung Timur, hadir sekarang lewat streaming. Wow, selamat pagi Bandung. Menihoyong ke Bandung artinya. Oke, Teh Enzian, selamat pagi ya. Bagian terbaik dalam hidup adalah bangun di pagi hari. Jadikan hidup lebih bermakna bahwa pagi yang sama tidak akan terulang dua kali. Semoga kemudahan selalu mengiringi setiap langkah kaki kita. Amin, amin, Allahumma amin. Kita semua orang yang berusaha diberi kemudahan dalam usahanya. Tapi yakinlah, orang yang berusaha akan memperoleh buah dari usahanya. Selamat pagi kembali, Teh Ai. Ya. Terima kasih Teh Ai ya, selamat sapa paginya. Ada Mbak Waisal Sampangan di Anyar Bali juga hadir secara suka-suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Kang Dede MDV2 juga hadir ya. Oke. Ya, yang mau gabung ayo boleh ya di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-456-03335 juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Akhir pekan minggunya pada mau kemana nih sahabat Setara? Yuk atau di sepil-sepil. Ajakan atau kajian liburan yuk. Yuk sahabat Setara yuk ya. Boleh yuk. Sekarang acaranya requestannya bebas sesuka sahabat Setara semuanya. Tapi jangan yang dangdut koplo yang itu mulu ya, ya. Biar bergalam gitu, biar gak bosen, biar gak itu aja ya. Jangan yang suka di apa zona dangdut gitu ya, biar gak bosen. Yuk boleh campur-campur yang lainnya juga ya. Atau sesuka hati sahabat Setara ya. Ya yang mau gabung yuk masih ditunggu sampai 10.30 ya di Setara Suka-Suka bersama Jada Sip, baru hijau yang paling asik bersama Abang Kaizen.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1. Dance while the record spins. DJ Lack from the Hall.

0: ditemukan unsur kekerasan terhadap remaja, tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.

dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Ya, 101,7 Star Radio Suka Cita Ciamis Stasi Kemala. Ya, masih bersama Bang Kaijan, sahabat Star semuanya. Yang mau gabung ya boleh di telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335. Juga di besoknya Star Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya? Hai. Oke, jadi. Assalamualaikum. Setara suka-suka.
1: Sama madu hijau yang paling sip.
0: Paling sip. Good morning, Api Ahuy.
1: Ya, good morning lagi, Pak.
0: Iya. Apa kabar Api?
1: Pak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mana Taijen kapannya di pagi ini menjelang siang?
0: Alhamdulillah sehat juga Pi. Alhamdulillah.
1: Semoga sehat Taijen selamanya ya.
0: Insya Allah. Amin amin. Allahumma amin. Doa yang sama buat Api.
1: Iya.
0: Leres Pi. Mohon.
1: Nama,
0: yang mana Pi?
1: Sunda.
0: Sunda yang mana sok boleh?
1: Ya, cuman tel wae.
0: Cuman tel.
1: Cuman tel di Epita Mala kalau enggak salah.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa Pi?
1: Salamnya buat Mama Oisya. Buat Mama Oisya. Ya udah ding gitu-gitu kayak TK Ijen.
0: Aduh.
1: Nah, kirim ke studio Ayana Maisnya.
0: Hayu atuh. Ngalangkung ka dieu Maisnya.
1: Iya, tuh kada kitu. Bager ke penyiar namanya. Tanggo.
0: Tapi ngurek mie ayam hih cenah. Saur teh yuyun cang ngurek mie ayam cenah.
1: Nah, ka TK Ijen mangkan itu bang. Ah, dong kapan juga nanya baso agungnya.
0: Dah, leres kitanya hayu atuh.
1: Hampir kan ke stadio ayeuna kitu tah. Beunak.
0: Mohonnya.
1: Enak basonya. Pokoknya enak pisan kaje.
0: Nah, aduh leresnya aduh siang-siang di basoannya.
1: Iya.
0: Bas siapa lagi?
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Lagi si Pumot ke mana Pumot gitu. Iya, masakin ya menjelang siang akan ogin.
0: Iya, nih ada.
1: Teh duyeng ngadi goya udah pi are di tadeng pagi yun gurinat di pos basonya mas pagi.
0: Iya, ada teh ai. Teh ai hadir pi. Teh ai envian. Iya.
1: Teh ai mari. Katana ahui masak miriman, kata Indian teh. Dia mah hare-hare gitu kaya jen.
0: Tekenging.
1: Itu pada hama, tiap masuk juga dikirim sama kekana ahui. Tapi dia nama hare-hare, kita metake aja ya.
0: Oh, atuh.
1: Bapak Adam.
0: Ada Mami Indah suhui, api cina.
1: Oh, tak. Mami Indah saya paling bager. Pagi aja.
0: Bapak iya.
1: Indah, ya. Ngapain di pagi ini Mami Indah sudah masak, keres. Oleh-olehnya kirim ke studio ayahnya Kak Kajen.
0: Iya. Ayo atuh Mami, wih di mana gitu Mami Indah sih.
1: Ya, Kak dia. Pangaryong di Minggu, ah.
0: Ayo, ya. Saur teh ai hilap pih kelalah kelah ditawil sataweuneun cenah.
1: Pat Adam ya metagi Pat Dewa. Terus Mami Indah ya metagi.
0: Iya tuh Mami Indah sematos olahraga cenah pih.
1: Da usah.
0: Mami Indah mah weh olahraga cenah.
1: Itu dong.
0: Ngapain ya, itu olahraga, Pi?
1: Kalau orang pagi-pagi mau olahraga harus dong.
0: Betul, sambil moyannya, Pi. Sambil moyan.
1: Iya. Supaya segar. Sehat. Gumulis.
0: Biar tidak tunduhnya, aduh.
1: Ah gitu, buat Kak Ajit ya. Cinehe metagi. Oh Bang Jun. Yang guna har ininya metagi ya. Yang sia
0: Ferdinand yeah.
1: Yang arenonya. Terus Kang Arya ya metagi. Ah dikin.
0: Dikumin aja ya.
1: Ya, buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja.
1: Makanya
0: siap.
1: Makanya waktunya Kakak Ije.
0: Sama-sama, Pihiu.
1: Kopi pahit jangan diminum. Kakak Na'awi pada pamit lah. Ya, Kak Ijean juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Anda. Uhuy. Siap. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tara suka-suka.
2: Tara suka-suka bersama Jada Sip Marwijowi yang paling sip.
0: Paling sip. Good
2: selamat
0: morning.
2: Pagi.
0: Good morning to Papi Ahuy.
2: Papi Ahuy. Buat Kak Ijean. Good morning.
0: Iya.
2: Sehat selalu, Kak.
0: Amin.
2: Amin ya, Uy. Selamat pagi, Pi. Sehat selalu ya, Pi, ya. Panjang umur.
0: Amin.
2: Jangan
0: amin.
2: Lupa bernapas, Pi.
0: Nyata, Pi. Kade, cina. Karena sehat itu mahalnya, Pi.
2: Aduh, dah. Baru pulang aerobik ini, Teh.
0: Aduh, menit ngajak-ngajak, atuh, ah.
2: Pi, dari tadi juga dihayu-hayu.
0: Aduh. Kamana aerobiknya, iya? Terus di mana?
2: Uy, aerobiknya kok kerilingan.
0: Di mana? Di Mancoge.
2: Di Mancoge. Di Mencegah. Siapa aja yang udah masuk?
0: Yang masuk tadi Teteh Mawar sama Teh Ai, Api Ahuy, baru bertiga.
2: Teh Mawar, selamat pagi. Teh Ai, Anbian juga selamat pagi.
0: Iya, si Papi Mayunan, cenah.
2: Kata siapa, Teh?
0: Sawer, Mami Indos.
2: Mami Indos, selamat pagi. Saya selalu nih. Bahagia selalu, semangat iya. Selalu.
0: Ayo Teh Yuyun, met pagi Papi Ao nyusu dulu pi biar gacor terus cina.
2: Teh Yuyun Brina, selamat pagi. Makasih mie ayamnya udah dapat 3 kali.
0: Waduh, abis mata acannya kudu di.
2: Kuat.
0: Kudu disabarkan cina cek Teh Yuyun kan
2: itu. Teh Yuyun makanya disampirkan gak itu.
0: Tapi ya ah.
2: Pagi Teh Yuyun sehat selalu ya.
0: Orang mah bungkus atau canda kak dia pi.
2: Nah gitu tuh di iya di.
0: Titipkan kasih api Teh Yuyun ya.
2: Ibi juga selamat pagi Bi. Sehat
0: iya.
2: Selalu ya.
0: Ada Kang Reno pagi Papi Ao Pi jagoan
2: Kang
0: sepak
2: Reno,
0: bola.
2: Selamat pagi.
0: Ya jagoan sepak bola dunianya negara jagoannya mana Pi cenah.
2: Kata siapa Teh?
0: Sama Kang Reno, kayak kata
2: Kang Reno. Reno. Bapak Adita juga selamat pagi ya.
0: Jagoannya negara mana cina?
2: Oh jagoannya matu api. Lumayan batur, jagoan api.
0: Iya deh.
2: Request dulu lah.
0: Mangga, Yong Neon.
2: Aduh, yang barusan mah, yang terakhir lagu temenin Bapetan itunya. Yang diputar sama Kai. Mene Bapetan, Bapak mah mau yang agak ngejrewet, sedikit lah.
0: Mangga yang mana?
2: Bebas, yang versi rock dangdut.
0: Bebas aku, bebas.
2: Asa kira ngejrewet.
0: Kira ngejrewet.
2: Dan lagu mending aja rewet.
0: Ngatu nosok nuga aja rewet atau naon?
2: Ya itu aja lah, bebas aja ya.
0: Rock dude ya.
2: Rock dude. Iya. Yeah. Bagi buat Maiz sama Pak Elanya juga.
0: Ada Mama Ojan pagi Ayah Kumis cina.
2: Pagi buat Mama Ojan sehat selalu ya. Buat Mama Ibaska juga sama Ayahan.
0: Ele bebas di sahapi, cina.
2: Bebas di lagu dari Rama Irama yang di cover sama siapa? Teteh Naon, Teteh lah. Kita beda terus kenalan, Teteh. Sorry, Teteh nunggal lagu Teh. Lanjut buat Adoliang, Adoya, iya. Pak Jindiang, selamat pagi ya.
0: Buat siapa lagi?
2: Ian Taylor juga, selamat pagi ya. Ready. Dan lagi buat Mama Apok sama Bang Ubatnya, selamat pagi.
0: Iya.
2: Buat Abis gak ya? Ini balelol. Abis gak? Yo Ligan, selamat pagi.
0: Yo.
2: Terus lagi buat Cukup PKC, Kang Adeng Galuh juga selamat pagi. Adam, Asep Damba juga selamat pagi.
0: Mohon. Neng
2: Uri di Garut sama Tamil di Garut. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya.
0: Mohon.
2: Terus lagi buat Mama Jentin, Mama El. Terus buat Kang Roy, Mama Fiandi, selamat pagi.
0: Iya.
2: Uni. Alah, Uni Uni apa?
0: Bohai. Siapa?
2: Oh, ini apa gitu Bohai, Pak?
0: Iya, kan itu Kak. Pernah ini di Facebook-nya.
2: Teh Uni apa?
0: Enggak tahu. Ini
2: baca. Apa?
0: Baca di sini, baca. Aduh.
2: Amin juga enggak tahu atau cuma enggak berat untuk mengatakan lah.
0: Ini itu Uni.
2: Boleh tepat Teh Yuni apa?
0: Iya Teh Yuni. Ayo hapunten, hapunten ya.
2: Ayo ulang Kang Aji dan Mama Hai, selamat pagi Kang Selo. Ayang Kalong juga selamat pagi Yang. Terus lagi buat Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar Melati.
2: Iya. Terus buat siapa tuh ya? Simanya aja kayaknya.
0: Iya, siapa kau?
2: Siapa kau?
0: Para eta deui anya mah.
2: Terima kasih selalu ya.
0: Amin amin.
2: Keluarga saya hanya buat ini indah dan selalu mi.
0: Amin amin. Jeu.
2: KJ.
0: Ya.
2: Ditunggu lagunya teh apa?
0: Bebas aku bebas. Yuk. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat paginya juga. Ada siapa di sini? Selamat pagi, ada Kang Obar Cilok Manon Jaya ya, King Obar. Hadir bos, lagunya Jeritan Hati. Oke. Ada Mang Dian juga ya, ada Sip Madu Hijau yang paling asip. Lagunya DJ Brewok Puasa Besara Met Pagi Haturuhun Kaizen, sama-sama Mang Dian. Ada Jawasir Malang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cuaca mendung. Di mana nu mendung? Jang Pasir Malang ya. Di mana cerah benderang secerah hati aku. Mohon ya kita mendung di mana nu mendung? Di mana cerahnya Mami Indas. Oke, secara suka-suka bersama Maja Desi pada yang paling asyik. Tekas lagunya Dewa Larut Salam salamnya. Buat yang selalu dengerin saja, terima kasih Kak, sama-sama. Ada Agan Ogin juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kaizen, hadir manco. Oke. Masod, aduh, oke atunya. Selanjutnya nyami. Ada Kar Ndi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Anda ini dengerin gak sih? Atau baca gak SW gitu atas status di Facebook ya Anda? Aduh, pesona dangdut lagi ini. Ini secara suka-suka ya. Lagunya galau-galau wacana. Aduh, kirim salamnya buat sahabat Sarah dari Aslam Wajab. Yuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mamah Ojan. Hai Mamah Ojan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Jadasip Madu Hijau yang paling masih. Pagi Akaizen, sehat selalu ya. Mau lagunya dong Berlayar Bendera Kuning. Salam kirimnya buat Kaizen duluan. Ayan Stayeror, Joholigan, Amankan, Kang Doyeng, Kang Duo, Teh Yuyun, Gurina, Ada Teh Bungosu, Teh Puja, si Ibi, Ma Eis, dan sahabat-sahabat Tara aja deh. Yuk, makasih semangkuy. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Teh Yuyun, Guyina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara suka-suka. Bersama Jadasi Paruh Hijau yang paling asyik. Lagunya Mohokeun Mantan. Cina, aduh lah dipohokeun we mantan mahnya tuh. Salamnya buat Aredi, Mah Eis, Mah Indas. Ada Papi Ao, Bah Adam, Pak Api Ahui, Mah Ojan, Teh Mawar, Bunda Mawar, Teh Puja, Si Ibi, Kang Adul, Teh Bungosu. Dama Serdi, Bayu Dokcin, Bunda Panjalu, Bunda Ayu, Teh Ayu Paska, Bu Haji Entin, Pak Haji Endang, Abang Budi, ada Teh Adau, Mah Apong, Kang Ubad, Ayah Kalong, Mas Jun sama bundanya. Kum aja deh buat sahabat Tara, buat Kaizen, Metulgas aja, sehat selalu. Ya, amin, Allahumma amin, doa yang sama. Sama-sama. Suka-suka. Ada Mami Indas, request lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Oke. Dari Ajijah, dari Ajijah mau mere. Thanks ya deh, sama-sama Mami Indas. Baik sahabat Sarah, yuk yang mau gabung masih ditunggu ya, ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di besoknya Setara Ciamis. Oke. Yuk yang belum olahraga, olahraga dulu. Yah, moyan dulu ya. Biar cenghar ya kita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: 0813-4535 di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendeui, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lem.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
0: Pagi. Setara suka-suka bersama Jada Sip, Madu Hijau Paling Sip.
1: Paling Sip. Oke.
0: Okay.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Aredi?
0: Alhamdulillah nuju katirisan tuh.
1: Katirisan. Poyan kan atuh tas moyan tacan.
0: Oh, namanya uga ya.
1: Aduh. Habis ngaronda sugan.
0: Biasa malam ya maming malam minggu di pos ronda.
1: Oh, mohon jaga-jaganya ya. Yang lagu nanaon, A?
0: Lagunya Kloas aja, Tarling.
1: Kloas. Oke. Okay.
0: Yang udah masuk udah banyak, Kak?
1: Yang udah masuk baru 6 gitu, atau 4 ya.
0: Salam-salamnya buat...
1: Iya, ada Teh Indas nih, Kak Badug, Aredi, Gerade, Cina.
0: Oh, apun tuh nanti, Teh.
1: Hoyong naik, Cina, tetap sabar, Teh Indas.
0: Enggak lah, tuh sangat ya. Kalau Teh Indas, selamat pagi, Teh. Sebenarnya aktivitas tidak terlalu.
1: Mohon.
0: Terus buat Mama Serin, buat Teh Mawar, Nyai Sukaraja,
1: ya.
0: Api Ao, Kanda Uhuy, terus buat Teh Nuri,
1: mohon.
0: Teh Nilam, buat Adin,
1: mohon.
0: Buat Bang Budi, Teh Anyantia. Kadita bersama Renonya.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Idam, Amanja.
1: Mohon.
0: Dikumin-kumin aja.
1: Dikumin aja, siap. Spesialnya buat siapa, Kang? Spesialnya?
0: Spesialnya buat sahabat Setara aja.
1: Iya, Teh Amel hadir, Cina Aredi.
0: Iya. Teh Amel, selamat pagi.
1: Iya, oke.
0: Okay. Lejeng moto.
1: Lajang moto aja.
0: Semua ijen selalu.
1: Amin amin Allahumma amin ya.
0: Aktivitas sampai tuntas.
1: Mohon.
0: Ntar acara lanjut memori.
1: Lanjut sampai hari Selasa double double.
0: Enggak, abis ini siang ijen juga.
1: Iya.
0: Oh iya. Bagus itu. Mangga Tina sangat ya.
1: Mangga hayu usahain ya.
0: Atur nuhun.
1: Sami-sami ke Arendiu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka
2: sama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
1: Paling sip. Good morning Cilacap.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah rabbil alamin tabarakallah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu pekerja.
1: Amin amin.
2: Karir sangat sukses ya.
1: Amin. Doa yang sama buat Mas Jun dan Bunda.
2: Iya. Ya Bunda,
1: kemana?
2: Nggak ada.
1: Jalan-jalan Bundanya, jalan-jalan.
2: Jalan. Apalagi habis dapat arisan.
1: Mohon.
2: Buat jalan-jalan. Kepengen lagunya, Ije.
1: Yang mana?
2: Sebenarnya ini mah buat spesial seluruh warga Setara, khususnya yang udah masih keluarga ini ada Ije.
1: Apa tuh?
2: Apalagi yang semalam-malam mingguan. Tarulinya yang berjudul Njot-njotan.
1: Njot-njotan, aduh. Aduh.
2: Yang lebih indah ada juga ada semua ada kan saya bahasa Tarling ada ya Tarling Tarling gitu
1: Tarling Tarling oke
2: iya judulnya indah indah mami indah ketawa ketawa
1: aduh
2: ya mama Ais Masna ya salam-salam ya ayah
1: iya mangga
2: tentunya buat ayah gitu juga sangat mudah semoga sehat selalu ya ayah
1: amin amin
2: buat api AO ya terus anda uhuy tadi masuk ya barusan Arendi ya sehat-sehat ya Arendi ya
1: iya
2: kembi Bunda Rita Kang Adul sama matanya ya Kang Adam Dede Imron Kang Wilson Atoni
1: iya ada
2: Kang Bus
1: Om Odo, nih Bang Jun, piye kabare, Bang Jun, piye kabare.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ya, si ngopi ge, ngene ngopi ge, ntar gorengan boleh.

0: Aduh, menikah Mita boleh.
1: Iya, ngerti apa boleh tak? Ah.
0: Boleh ngerti itu boleh kayak ubi.
1: Singkong. Ya. Terusan apa lagi ya buat Teh Ayi Pasta, Mami Ines ya, sehat-sehat ya Mami ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Nuri, Teh Amel, Teh Yuyun Gurina ya.
0: Iya.
1: Teh Mama Seri, Mama Tarsela, Mama Ica, Teh Bungsu, cara masuknya Teh Bungsu ya kemana ya?
0: Iya, gak tahu.
1: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Teh Bungsu.
0: Amin.
1: Terus Kang doyang tempe kemana? Doyang tempe gila-gila udah lama gak masuk itu.
0: Sibuk bikin awuk kali ya, Kang doyang mah.
1: Bikin awuknya ya, yang berwarna merah putih ya. Merah putih.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Oke.
1: Semuanya aja kali lah.
0: Semuanya dikumin aja ya. Spesialnya.
1: Lagi deh yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga tetap. Ada lagunya ya Ayah?
0: Insya Allah ada spesial lah buat Mas Jun.
1: Ditunggu doa Ayah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Jun, Jen dan Jun ya Mas Jun. Kibuki cena Mas Jun. Ada yang masih sibuk ya. Ada sibuk Kang Doyeng at ya. Sibuk bikin awu Kang Doyeng. Oke, siap Mami Indas di Antosan W-nya didinya. Di perapatan Simpang 5-nya Antosan laguna didinya nya Mami Indas. Oke, ada siapa lagi? Selamat pagi. Teh Nuri, selamat pagi Teh Nuri. Adoyeng, hayo laguna hayong naon Adoyeng. King Olahnya. Salam buat siapa tuh? Buat Mas Kang Arjun ya. Salam Kang Doyeng.

ya. Ayo boleh ya di WhatsApp juga Facebooknya. Di WhatsApp 081245603335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Hari Minggunya pada kemana nih? Mau pada kemana ya? Mau di rumah aja atau sudah ada yang berolahraga kah di hari Minggu? Ya, mantap kali ya di hari Minggu, dimanfaatkan waktu liburnya sebaik mungkin sahabat Setara ya. Baik itu jalan-jalan atau di rumah beres-beres sambil dengerin Setara. Juga ada lagi yang lagi di mobil ya, selamat berkendara saja, hati-hati di jalan ya. Nice Playland Pino, cina di mana Nice Playland si Haji? Di mana? Di Trans Mall, Transmart, Cijolang. Ah, Cijolang tadi yang mana? Enggak tahu. Hei, Bunda Hartini, selamat pagi. Aduh, kau enggak barengan sama Mas Jonnya tadi. Oh, ceket balai kota, Nice Playland. Baru tahu aku ya, Cik Haji. Maklum ya, jarang main jelang healing. Ayo ajakin atuh Kaijen sahabat Sarah, kita healing-healing kemana gitu. Ya ditunggu yuk, di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga dari besoknya Setara Ciamis sahabat Sarah. Yuk kita berlibur bersukaria. Ada kelas dulu ya, spesial buat yang request.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8,

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: Layanan Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: 107,7 Sara Radio Sukacita Sara Ciamis Tasikmalaya. Oke, selamat pagi menjelang siang saja ya sahabat Sara. Yang mau gabung boleh ya, di telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335 juga di Facebooknya Sara Ciamis. Dan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Kedasit, madu hijau yang paling
0: jis. Yang paling asyik. Selamat pagi Garut.
1: Pagi juga. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya teh? Sehat-sehat?
1: Lagi sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya lagi dingin tapi panas tapi dingin.
0: Dingin atau dipoyankan?
1: Dingin ini juga udah.
0: Udah.
1: Tapi masih tetap dingin. Tapi kalau apa ya, terpapar sinar matahari panas jadinya gak kuat. Jadi gak tahu kenapa ya.
0: Kedahan di Vino ianya. Mari request lagu apa teh, Mangga?
1: Lagunya pengen dari ini Tarlingan bisa enggak? Tarlingan bisa enggak?
0: Tarlingan bebas silahkan. Ini bisa. Suka-suka ya, boleh-boleh.
1: Oh iya. Ini aja deh kalau misalkan belum diputar pengen Surat Biru aja.
0: Surat Biru, eh?
1: Iya.
0: Tarling gitu.
1: Iya, betul dari Astrolani.
0: Surat Biru. Tarling, oke siap. Salamnya buat siapa itu ya?
1: Salamnya buat adik-adik tugas ya.
0: Iya.
1: Sudah sampai tuntas, semoga bisa dikesehatan selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Bangkin juga ya, bersama Bunda ininya juga.
0: Iya.
1: Buat, aduh ya Allah, bagus, suka lupa. Kenapa ya, suka ngebeling ya Allah, kenapa ya. Iya buat Mami Indah juga ya, Mas Bagi. Buat Ya O juga, Pesta Teh Lianya. Terus buat Kang Ujang Amanja. Buat Budapi Mas Bagi. Terus buat Teh Bungsu juga. Buat Bung Sobirin. Buat Mama Idam juga ya. Buat Mama Aipaska. Buat Mama Ais juga Mas Bagi. Buat Aadin. Buat Adoling. Buat Adoying juga.
0: Ya.
1: Buat peraan semuanya ya.
0: Peraan.
1: Iya,
0: buat perdetehan.
1: Iya, buat peraan, buat teteh juga. Buat kewabahan, buat perakangan juga. Ah, pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya dikumin ya.
1: Iya, betul. Buat tagi semuanya.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Iya, salam sehat semuanya ya.
0: Iya.
1: Spesial kebangetannya. Buat Kak Ijen aja deh yang lagi kerja ya.
0: Iya.
1: Semoga diberi kelancaran dan kesehatan. Oh
0: amin,
1: iya, buat
0: amin.
1: Bang Budi juga ya. Bertagi, baru saya ada ya.
0: Oke, siap. Doa yang sama buat Teh Nuri.
1: Siapa?
0: Iya, doa yang sama buat Teh Nuri. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar selalu.
1: Amin, makasih juga ya.
0: Iya.
1: Ini kurang jelas sih kesininya, tapi kurang jelas kedengerannya. Gak tahu kenapa ya.
0: Oh, kenapa tuh? Streaming atau radio biasa, Teh?
1: Radio biasa, cuma sampai dengan radio lain. Pertamanya radio Jawa kan banyak ya, jadi pada
0: ngerangkep gitunya.
1: Betul, jadi radio ini masih agak kecil gitu kan.
0: Oh iya.
1: Tapi semoga ya bisa kembali lagi seperti semula ya.
0: Iya, amin amin.
1: Ya, amin ya. Atau izin makasih ya ditunggu lagunya.
0: Ya, sama-sama Teh Nuri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abah Ijai. Ya, pagi juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Suka-suka bersama Jaga Sip Mandu Hijau yang paling
0: sip. Paling masih. Selamat pagi Teh Nuri. Teh Nuri, Teh Wati. Teh Nuri mana tadi?
2: Selamat pagi semuanya ya.
0: Iya.
2: Kak Ijen gak ikutan arisan.
0: Arisan?
2: Lagi arisan ya sana.
0: Oh iya panggil teh nabi mah osok nage nonton arisan. Tara ikut-ikut arisan.
2: Di mana
0: di mana ini Bunda Panjaluk itu?
2: Oh, lebih
0: mun. Teh Wati itu ikutan.
2: Pengiringan.
0: Pengiringan. Abi mah osok nage nonton arisan Pak Surya.
2: Buat semuanya ya, selamat pagi.
0: Iya, haturan Teh Wati, Mbah Ijai, saurna.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Iya, lagunya apa teh?
2: cinta apa itu cinta?
0: Apa itu cinta dangdut atau yang orinya?
2: Bebas aja.
0: Bebas. Oh,
2: cinta okay. Apa itu cinta itu?
0: Oke, okay, siap dari Ipang kalau kesal.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, okay, siap. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wati. Ya, dari Pasai dari mana? Teh Wati, oke, terima kasih karena sudah dapat telepon ya, yang mau gabung nanti ya. Mama Eis, ke mana hongkul Mama Eis, senarian tidak perdana tadi. Ini Mama Eisnya nanti ya, teleponnya karena sudah dua yang masuk ini Teh Abah Ijai. Oke, sampurasun rampes Abah Ijai. Liburan kemana Mama Eis, Abah Ijai ya liburannya? Arisan Mama Eis, ikut arisan enggak? Oke ya, apakah itu cinta dari Ipang ya? Oke, siap. Ya, yang lainnya boleh ya, yang mau gabung masih ada beberapa menit lagi, 30 menit lagi ya. Di WhatsApp juga teleponnya di 0812-4560-3335. Juga di Facebooknya Stara Ciamis. Siap.

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 31/01/2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: 101.7 FM. Starea radio Ciami. Your local station.
1: Ya, 101,7 Suara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 17 menit lepasnya dari pukul 10 sahabat Stara. Ya. Oke, selamat pagi juga. Good morning auto, ada Teh Ajija. Ada program Estri nih dari hari weekend. Bagi aku, gak pernah bosan dengerin suara Akai Jen ya, yang paling keren. Aduh. Ya, mesin waktunya udah diputerin ya. Kalau beneran ada mesin kayak gitu namanya, bukan di dunia nyata, tapi di dunia drama ya kan. Oh, di dunia nyata juga aku mah mau. Itu mau ya. Oke, salamnya buat Ajen duluan, buat Sidia juga yang entah di mana berada, dan spesialnya buat sahabat Tara aja deh. Oke. Siapa tuh ya? Di mana tuh? Ya baik, sahabat Tara semuanya, terima kasih yang sudah setia stay tune dan gabung dari pagi sampai sekarang. Mohon maaf bila banyak sekali ya kata-kata yang tidak berkenan di hati. Juga bila ada WhatsApp, juga Facebook yang tidak sempat terbacakan, juga telepon yang tidak terangkat ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Happy weekend, selamat berakhir pekan. Jangan hanya berharap sukses itu datang, tetapi jemputlah dengan tindakan nyata. Dari seputaran Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul yang bertugas Abang Kaizen, ya pamit dulu dari Setara Suka-Suka. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi di Melodi Memori bersama Jadasip, Madu Jauh yang paling sip. Tetap stay tune ya.

0: Abraham.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Kurang lama.
0: Boleh duduk?

0: Kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya.
0: Ya.
1: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa.

0: 101.7 FM, Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Sana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Ya, 101.7 FM. Selamat siang sahabat Setara semuanya. Kembali masih disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RT 01, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Ya, masih bersama Bang Kai Jen sahabat Setara ya, sampai nanti pukul 14 ya. Oke, yang mau gabung boleh yuk ditelepon juga WhatsApp-nya seperti biasa di 0812-4560-3335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Ya, ditunggu. Thank you.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Can teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
2: Iya, 101.7 Setara Radio Sukacita, Ciamis, Tasik, Malaya. Masih bersama Abang Kaijin, sahabat Setara, sampai pukul 14 di program yang Melody Memory. Bersama Cadasif, Madu Hijau yang paling sip. Dan siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melody Memory
3: bersama Jadasi Pandu Hijau paling sip.
2: Selamat
3: siang Akaizen.
2: Selamat siang Mama Eis ya.
3: Gimana kabarnya, sehat hari
2: Alhamdulillah.
3: Ini?
2: Alhamdulillah baik Mama. Gimana sebaliknya Ma?
3: Alhamdulillah
2: sehat ya.
3: Yang ini
2: iya.
3: Dalam keadaan sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Mana Wite tadi ayah siaran.
2: Ayah.
3: Pada ngopi genteh memutarkaneh lagu ini teh.
2: Tabu sabaraha. Karena
3: mau ayah saya menyibuk.
2: Kitanya.
3: Aduh, saya lebat kita ya. Pesona dangdut.
2: Aduh, mohon.
3: Kirim arisan tapi teu angkat, ah.
2: Nah, atuh kunaon?
3: Da aya anu ieu nan teh.
2: Panjang.
3: Nyandak.
2: Oh, nyandakna anu gagandongna teu aya.
3: Teu aya. Angkat sareng ADJ na mohon.
2: Mohon.
3: Biasana mah pami ka radio sareng ku ADJ nuju didamakeun heun dia mah dijemput.
2: Oh, mohon.
3: Ayeuna mah teu ngajemput. Ya neng dadah mau jeningan.
2: Oh mohon ya.
3: Niki pas kamari teh kata baby ke bumi ke dia bahas haditan Jumat santan.
2: Mohon
3: bumi nitip dititipkan.
2: Pemikana iya tapi itu mah tak ada angkutan. Pemikan angkot tak ada angkutan.
3: Aman terangnya sama Ois banyak. Mama Ois makan saja sekawa mana a.
2: Oh
3: Aina mah terbiasa ningali jadi mawisna.
2: Oh, gitu mohon. Dan
3: teh suka angkat tebih kada aya nu nyandak.
2: Oh, kada sasarangan kitu. Kuring
3: teh ieu aya tumor dina kepala janten saraf matana kaganggu.
2: Oh,
3: biasa dioperasi
2: ke sana. Oh, mohon gitu ya.
3: Surhatnya ka ijen teh acan surhat.
2: Mang kata saeus mah eus nya.
3: Teh baby teh ngobrol-ngobrolnya teh sa ieu.
2: Ente.
3: Mohon. Jantan mah eus mah teh ka mana, pamitae nu nyandak mah.
2: Oh, kitu mohon ya.
3: Atawa ayeuna teh alhamdulillah tiasa orderan teh hiburan nya.
2: Mohon atuh hayu.
3: Ibu pataya ieu geuning damel nyalira.
2: Bapak Elana
3: ka ieu. Geuning damel Bapak Elana Serang.
2: Serang mohon ya.
3: Jantan teh hiburan ayeuna mah dengan on RW gitu.
2: Oh, mohon mangga atuh hayu.
3: Alhamdulillah ayeuna seueur. Teh gaduh sobat-sobatnya di udara oge.
2: Alhamdulillah.
3: Balageur ya. Narampi kana kaayaan Mama Eis.
2: Oh, mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Janten seueur ieu ayeuna mah sahabat.
2: Seueur baraya nya kitu.
3: Seueur baraya, balageur jabi.
2: Alhamdulillah ya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Ya, hayang laguna naon mah?
3: Wios. Naon nya? Anu ti Malaysia wios.
2: Malaysia mangga.
3: Yang piin Kak Kristi sareng Misasnya.
2: Yang mana cinta kita?
3: Bercinta di awan. Bercinta di awan.
2: Bercinta di awan. Oke.
3: Okay. Ayanya.
2: Insya Allah.
3: Ya.
2: Oh itu mah cinta kita.
3: Cinta kita.
2: Iya.
3: Sana netanya.
2: Mohon itu mah cinta kita yang.
3: Cinta kita. Mohon etatunya.
2: Siap. Salamnya buat siapa?
3: Kalabatnya memang di memori.
2: Lebat mohon. Mohon.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, kirim-kirimnya buat siapa?
3: Mama itu rasa alis kak Ijen.
2: Mangga tasawiyos.
3: kirim-kirim salam nama kanggo kajian payunnya nih bagian tugas.
4: Mohon.
3: Mudah-mudahan kajian sehat selalu.
4: Amin amin.
3: Semoga terus lebat tadi baru mau ending banyak. Nah ini mata acan.
4: Tak acan, namanya mama oh, guys sumpah lah.
3: Kang Moka kan tak uhui, aturan yang siap.
4: Ya.
3: Kang Moka Tehwati, tadi tehnya atau selamat teh?
4: Ayah mohon.
3: Tehwati, Aredi, Kang Moka Kang Doye, Amin Indah. Aturan Kang Moka Mama Ipas ke OG nya Mama Sherin. Bunda Panyalu, sarang Pak Jodona. Enak pesan menuju muka arisannya di bawah ibu napa nyalu.
4: Oh, mohon, mohon.
3: Di bumi ya. Rumah nak ketua pen.
4: Bapak, radio. Bapak Odonya.
3: Mohon tadi udah dipalihan.
4: Haji Odo.
3: Cati perum.
4: Oh, cakep. Prima, prima jasanya dirinya.
3: Mohon, sawer, mohon. Ya. Dipalihan prima jasa.
4: Tuh, Bu Bandung menuju Manco, Mah Eis. Sawerna.
3: Oh, Bu Bandung, aturan. Yang siang, mudah-mudahan ban saya selalu.
4: Amin amin.
3: Kang Okang Adul ogenya aturan amanja Pangujang Cilambu. Kang Okang Adam ka Acepti. Kang Mama Rizki, Mama Ojan, Mama Idam ogenya. Teh Yuyun Gorinda aturan Rijeng Kiang.
4: Mohon. Aduh teh.
3: Bagian aya nu sarumping pengen tenuju arisannya.
4: Oh, eta teh Teh Yuyun ke kiri.
3: Mohon sebagian. Alhamdulillah mudah-mudahan mau isi gengnya.
4: Amin, amin, amin atuh.
3: Mudah-mudahan iya. Erizkinanya.
4: Amin, amin.
3: Iya. Kang Oka.
4: Ada Teh Ilmi Purnama Sari.
3: Aturan.
4: Di Cihurip.
3: Jeng siang. Kang Oka. Bunda Hartini, Bang Jun, terlebat tadinya. Ayo Kang Jona hungkul.
4: Mohon, sawarna. Tadi saya, Bunda Ana, ngan nuju lagu gini gitu.
3: Mohon. Sehat selalu.
4: Amin amin.
3: Kang Oka, Teh Ayi Ambian, Kang Sehendar ogenya. Kang Oka, Teh Nuri, Teh Bungsu, Teh Amel, Palihan Garut, Arena Pasian, Serang Teh Ditana. Bang Budi, Teh Adam, selamat siang. Umi Woga, Mama Jintin, Bunda Ayu, Ayah Kalong ogenya. Kang Oka, Rendi, Kang Oka Apatah, Adewa di Palihan Batu Ireng.
4: Mohon.
3: Kang Adeng. Kang Goka Sadayana wengnya.
4: Sadayana dikumkeun wengnya.
3: Mohon. Eh, Aktari. Tara. Menuju Maranco. Mudah-mudahan sada rehat. Selamat beraktivitas. Anu aktivitas. Anu naju lari buran. Selamat berliburnya.
4: Mohon, mohon.
3: Iya kita tangi mah. Kapalangan darat. Ah, mau ikut
4: tinggi. Oh, gitu. Hari linknya liburan. Mohon.
3: Mohon hari link. Mohon kapalangan darat. Ayo nama Mama Is mana jadi istirahatnya di bumi.
4: Istirahat, nih.
3: Ada suara kebungkur.
4: Oleh-oleh nawe gitu nya.
3: Mohon. Oleh-oleh nawe nya.
4: Mohon ya.
3: Mohon atuh nuhun ka ijin.
4: Iya, sami-sami Mah Eis. Amin.
3: Mudah-mudahan ka ijin sehat apa posna bersama keluarganya.
4: Amin amin. Doa yang
3: masuk terusnya sampai hari apa?
4: Hari Selasa insyaallah.
3: Alhamdulillah mudah-mudahan sing sehatnya.
4: Amin amin.
3: Nuhun karena waktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mama Eis ya dari Kelapa Nunggal. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Melody Memory.
5: Melody Memory. Bersama Jaga Sisi di Hijau. Kebalingan Z.
4: Kebalingan Sip. Aduh. Selamat siang Mama.
5: Selamat siang juga adek.
4: Mentari hari ini
5: asik asik.
4: Begitu indah. Okay. Aduh, habis jogging-jogging ini teh.
5: Jogging-jogging ini.
4: Kemana jogging na?
5: Jogging na, teh ngurilingan dapur.
4: Aduh. Sugan teh ka ditu kalanu da tuh. Naik pesawat.
5: Naik pesawat. Joggingnya itu ngurilingan dapur. Nah, ada
4: menyibuk gitu dia di dapur.
5: Menyibuk gitu loh jadi polda, polisi dapur.
4: Jadi polda. Jadi sepnya.
5: Jadi siap lah jadi polisi dapur, adek.
4: Aduh, mohon. Atau kadiakan alungkan atau hasil patrolina.
5: Nama diintip, masa eta kalah tak ayah, tidak.
4: Aduh, ayah nama ayah. Hidup gini tersalasa.
5: Eh, kadai badai kadinya. Kak adek, kamu.
4: Ayo atuh, ya. Kadainya, sekalian eta jing-jing ti teh yuyun, ya.
5: Pasti. Disamper ke Teh Yuyun.
4: Ayo atuh.
5: Mau apa tuh adek ti Aka Indas?
4: Nah, on atuh oleh

0: Ayah teh ayah tuh ade.
1: Ayah atuh.
0: Oh, atuh.
1: Salam kirim, salam buat siapa?
0: Kirim salamnya buat ade ya.
2: Tugas sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin amin, Allahumma amin. Teh arisan, ya teh ngiring arisan.
2: Kita ngiring tara panasan.
1: Biasanya Yuma tara. Tara ikut eta. Tara
2: arisan. Tara wajin teh ada nonton arisan we.
1: Nya nonton awe juga abi we nya. Nonton pas suryanya.
2: Tara panasan tuh dah.
1: Ikut arisan atau ke pasurya tuh ajakan rombongan.
2: Iya, ke pasurya we arisan anak.
1: Tuh senang teh Cik Haji Ilmi, Teh Ilmi tuh.
2: Terang Cik Haji Ilmi pada di Badung
1: ya. Tuh mancol Cik Haji Ilmi di Palihan ya Ciurip.
0: Oh, Cik Haji Ilmi wilujeng siang.
2: Wilujeng wayah gini.
1: Iya.
0: Buat Pak Maris juga yang barisan turun.
1: Iya.
0: Bareng Pak Elannya, bareng Neng Risnanya.
1: Iya, ada Agon Ogin hadir siang.
0: Hai Papi. Siang buat Papi.
1: Iya.
2: En bahagia selalu.
1: Itu cek Papi. Cek sahur Cik Haji Ilmi Gusti teuing cenah.
2: Gusti teuing tuh.
1: Hayu cenah atuh arisan ka pasurya.
2: Hayu ah pasurya.
1: Ade. Kayak abi nonton.
0: Mau ade, ada ekmilu bade ngiring mah.
1: Abi mah nonton we ah.
0: Nonton
1: aja ada. Abi mah hadiahna we kanggo abi nya.
0: Kan hadiahna mah hetrot dah.
1: Sugan we kenging bim nya di pasurya.
2: Pasti kenging bim ngeri ade.
1: Buat siapa lah?
0: Bui ta acan.
2: Aku ngabubui ta acan ade.
1: Ngabubui.
2: Ngabubui kocek. Aduh. Tim kocek apa tim naon?
1: Naon we lah.
0: Naon we lah, jadilah ada malah.
1: Buat siapa lagi salamnya?
2: Papinya.
1: Iya.
2: Selalu
1: ada Buban.
0: Buban, hai. Lalu jangan kayak gini.
2: Hahaha, kan gitu udah di grup.
0: Jangan kayak gini Buban, lalu jangan siang. Selalu.
1: Iya.
0: Ada buat siapa lagi atuh?
2: Ada
1: Acepi, Acipe, ada Bah Ijai.
0: Bapak Ijai juga.
1: Ada Bapak Haji Odo.
0: Oh, Pak Odo, wilujeng siang.
2: Sama Bunda Panjalunya.
1: Iya.
0: Sehat selalu, rukun selalu.
1: Ada Parid Bantar Gedang.
0: Parid alam naunya, Pangwano.
1: Atau caket ke Bantar Gedang teh, iya.
2: Oh, caket atau deh ke Bantar Gedang.
1: Ai Cik Haji ya paling mana? Cibereumna?
0: Cik Haji, mari palihan Cibangun, Cik Haji mah.
1: Cibangun. Oh, caket di Cangkir teu.
0: Cangkir mah palihan dia kene, pokona ka Cibangun naroskeun Cik Haji
1: we. Oh, kitu atuh siap.
2: Oke, Dek.
1: Buat siapa lagi?
2: Buat terus juga buat
0: Pak Adin, Adolin, Dede Imron,
2: Cuko. Pak Haji Indian,
1: Pak Haji Bang, Pop Ayo,
0: Pop Ayo,
2: Juri,
1: aduh, requestnya Juri,
0: Jurinya disentakan atau mencerah,
1: Teh Jenny, wilujeng siang Teh Jenny,
2: wilujeng siang, Mama Sarina lihat ke Teh Jenny yang cantik yang baik,
1: iya.
2: Nyibuk saja. Terus juga buat Teh Yun Gurima. Wilujeng siang, mohon mampang. Oke, kesalahan ini ya.
1: Dikumbahan we atuhnya. Dikumbahan saja.
0: Siang buat
1: siapa? Oke.
0: Bertugas sampai tuntas, rukun selalu bareng kabogohnya.
1: Insya Allah, amin. Ya.
0: Spesialnya buat Papi Aos saja, Cik Owang.
1: Oke, siap. Yuk.

0: Makasih atas penerimaannya.
1: Sama-sama, dicabut.
0: Cabut. Ya ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cihaji dari Palihan Cibeureum ya, Cibangun, Cihaji Indasnya. Oke, selamat siang juga. Ada Teh Ilmi Purnamasari, masih manco Kaizen. Bersama Jada Sip, madu hijau yang paling asip. Rekas lagunya Mencari Alasan, Sami-sami. Mbah Ijai Wijaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes Melody Memory, bersama Jada Sip, madu hijau yang paling asip. Met siang atau pagi, wahai Abah. Kaijen lagunya Kereta Senja. Oke. Pak Haji Odo, selamat siang sama Bunda Panjalu ya. Selamat siang juga. Ini apa, Egi? Ini Asmas Bikim. Apa sih? Yang benar dong tulis salamnya. Ini mah apa? Bukan salam ini mah. Assalamualaikum gitu ya tulisnya. Cula Mega hadir, lagunya Melody Memory bersama Jada Sip, yang madu hijau yang paling asip. Kaizen ada lagunya Demi Cinta Yang Menyala. Kris Patih mah gak bisa diputerin ya, mohon maaf. Kalau tadi pagi masih bisa Kris Patih ya. Sekarang mah lagu-lagu lawas gitu ya, Kang Egi. Salamnya buat sahabat Tara, semuanya spesialnya buat Kaizen, terima kasih sama-sama. Boleh diganti ya, Aegi. Ada Apari di Bantar Gedang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya bukan pagi, sekarang lah sudah siang, beneran gini. Nih, ama Paris di Bantar Gedang, mau oke. Aparis ini mah, ya bukan Aparid. Mau minta Spring, judulnya ditakdirkan Jatuh Cinta. Krimsnya buat yang lagi beraktivitas sampai tuntas. Oke, siap. Salam kenal buat Aparis ya, dari Bantar Gedang. Baik, selamat siangnya juga. Dari Facebooknya sudah ada nggak nih yang hadir? Ya, ada Mama Hedapa Surya Saputra, selamat siang. Dari seputaran mana Mama Hedapa nih? Ada Abah Wesel Sampelangan Gianyar Bali, hadir, selalu hadir Abah Wesel ya, dimanapun berada. Melody Memory, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Kaizen, siang juga, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, amin Allahumma amin. Ya, sama-sama, doa yang sama. Abah YSL yang selalu ada di mana-mana ya ini. Selamat siang saja, entah di mana ini, stay tune ya. Pokoknya selamat siang saja Bali. Hayu ah cuan ke Bali, ke Abah YSL-nya. Baik, sahabat Sarah semuanya, ada Cinta Kita dari Inka Kristi dan Amy Search ya, spesial buat yang request.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terlalu

0: sampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
1: Pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: 101.7 FM.

sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya

0: terhadap cahaya dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisau ca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisau ca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisau ca itu COD dulu.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita, Suara Sara Ciamis, Tasik Kemalaya. Baik, 14 menit lewatnya dari pukul 12 di siang kali ini masih bersama Abang Kaizen sahabat Sara ya di programnya Melody Memory bersama Jadasi pada jauh yang paling asyik. Oke, selamat siang. Yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsApp-nya 081245603335, juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Memory Melody.
1: Melody Memory bersama Jadasip, madu hijau yang paling sip.
0: Paling sip, selamat sip. Siang Teh Ai.
1: Iya, siang kembali
0: Iya, kembali lagi hadir ya.
1: Iya, ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nama Uih
0: Uih di mana?
1: Tos eta bade ngawas tadi teh.
0: Oh, mohon.
1: Patayatan ya.
0: Patayatan, mohon-mohon. Atas Uih ayah namanya.
1: Atas.
0: Mohon. Hayang laguna naon teh?
1: Laguna hayang ti screen a.
0: Screen, oke.
1: Okay, screen, cinta untuk ai a.
0: Cinta untuk ai.
1: Iya.
0: Ayah gitu.
1: Ayah.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam silaturahminya ya buat.
0: Mangga.
1: Oke, izin duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Buat yang udah pada masuk, siapa aja, A?
0: Damah Eis, tadi teh, sama Mami Indas.
1: Iya, buat Damah Eis, Mami Indas. Buat Apih Ahunya, Pi. Oh. Ditawil, Pi. 5 tahunan, Pi.
0: 5 tahunan, jen Api.
1: Sok hilap nih, kan? Apa mitos di udara, teh?
0: Mohon.
1: Wan Kang Apih Ahuy, Kang Amanja, Kang Ajo Holigan, A Adin, Umi Bogam, Kang Ujang Cilambu, Mas Herdi, Apih Ao, Pak Haji Endang, Ayan Styler, A Aris Anjang Mayana, Kang Mas Herdi, Kang Sadinya Teh Mawar, Kang Teh Amel, Teh Nuri, Kang Mama Idam, si Ibi, Kang Sadayana welah.
0: Sadayana dikumkeun we nya.
1: Mohon dikumkeun ka Sadayana. Sahabat Setara.
0: Ya, aya laguna spesialnya buat siapa?
1: Spesial nama Kang Onunuju tugas. Laguna aya.
0: Ya, insyaallah aya ge cinta untuk Siti.
1: Iya. Ya, <Pak. laughs> iya. Spesial nama kau nunuju tugas we.
0: Oke, siap. Tenangin sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Damang tapi damang.
1: Di bos mungkin.
0: Mohon. Damang tapi damang, ya teh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baru nyumput ya teh on air nah. Tuh mami yang dasian. Asik on air teh nah.
0: Tuh Mas Jun kangen kena Mas Jun.
1: Mas Jun. Biasanya jam muda hati ini. Selamat siang aja ya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya ini?
0: Siapa?
1: Sehat.
0: Aku. Alhamdulillah ya. sehat.
1: Alhamdulillah. Haridang panas?
0: Biasa aja lah.
1: Oh, sering dicelupkan ya kaya ke balon.
0: Aduh.
1: Lagunya.
0: Mangga hoyong naon King Olah.
1: Lagunya Teluk Banyur.
0: Teluk Bayur.
1: Iya. Ingin aku yur haridang.
0: Apa tuh?
1: Iya. Salamnya ya.
0: Mangga.
1: Buat Arici duluan.
0: Siapa?
1: Arici. Ini lompat wae atau enggak?
0: Itu sahanya.
1: Duka-duka saha.
0: Abang.
1: Babaturan. Babaturan sabeulah.
0: Babaturan sabeulah. Oh, mohon.
1: Mohon kabur.
0: Kabur sih, dan cooking olah cina. Bisa diontrok cina.
1: Kabur.
0: Bisa diawuran awuk.
1: Adena jauh. Namun deket kene bisa dititipkan ke Kang Arjun.
0: Aduh. Masa ayah tagi ah. Atau ayah. Jaket.
1: Udah tika kacun atau ayah wae. Mohon.
0: Aduh.
1: Buat Ejen.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mami Indah juga ya.
0: Asik kecena. Cek Mami Indah asik.
1: On, asik on air cena. Bajur. Buat sama Mawis ya. Yang barusan.
0: Yang barusan teh Ai.
1: Iya. Iya teh Ai. Selamat siang. Barang tuh Endar.
0: Mohon.
1: Mama Is juga ya.
0: Iya.
1: Selamat siang. Bunda hati ini barang Bang Jun. Selamat siang.
0: Tapi Ao apa? Tapi Ao.
1: Tapi Ao. Selamat siang juga.
0: Iya.
1: Buat Api Ahoy.
0: Api Ahoy.
1: Iya, selamat siang. Yang Mayana. Buat Maujan.
0: Maujan.
1: Mama Sherin.
0: Iya.
1: Mama Ipaska. Itu tuh Faripin, Mas Yakin, Mas Dapi, Yan Tyler, Jaholigan, Mak Ica, terus saya Cikaraja, Mak Idam, saya Dede,
0: yeah.
1: Terus saya Yuyun, Bunda Dokin, enak Bunda.
0: Nah Bunda Dokin.
1: Bayu.
0: Bayu Dokin, mohon.
1: Tak eta. Nah jadi balerat.
0: Ada Teh Ilmi Purnama Sari.
1: Teh Ilmi Purnama Sari.
0: Iya.
1: Di Ahjara. Selamat pagi. Ayo nang pagi.
0: Nyelindur juga nak ya mak.
1: Kita cuci kopi.
0: Kopi aneh lah atuh.
1: Ya pada nato panelah.
0: Mohon ya leres.
1: Kang Adul, Kang Adang, Teh iya. Bungsu, Bunda Panyalu, Ayah Wado, Kang Haji, terus ada Dede Imron, Dede Arman, Dede Gita, Kang Reno, Pak Haji Endang,
0: Pak Jendang,
1: terus siapa lagi?
0: Ya, spesialnya buat siapa, King?
1: Sapinya buat Haijen aja.
0: Kajian aja, oke siap.
1: Iya. Oh itu tuh, Teh Mawar udah ya?
0: Teh Mawar, iya Bunda Mawar.
1: Teh Mawar, Bunda Mawar ya.
0: Iya.
1: Kamang BBC karena Reno atas. Ah, semuanya.
0: Semuanya aja dikumin ya, iya. Siap.
1: Semuanya-nyanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicabut. Oke, terima kasih King Olah.

alias Kang Doyeng, yang sering olah itu ya. Oke, selamat siang saja semuanya. Udah pada makan siang belum? Nih, selamat siang. Oke, hadir. Ada Agan Ogin, penyanyi Cisayong juga. Ada Isnen Daranudin juga, selamat siang. Oke. Ya, bagi sebagian orang, memutuskan menu makan siang sehari-harinya bukan perkara yang mudah ya, sahabat setara. Ada berbagai pertimbangan yang membuat seseorang sulit menentukan jawaban tentang pertanyaan, makan siang apa ya hari ini? Makan siang sama apa, Mami Indah hari ini? Ya, oleh sebab itu, ide menu makan siang yang enak dan murah mungkin bisa menjadi jawaban atas situasi tersebut. Ya, tanpa disadari, ternyata makan siang merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi seseorang. Tak hanya sekedar membuat kenyang ya, ada berbagai manfaat yang didapatkan oleh setiap orang saat memenuhi asupan makan siangnya. Ya, seperti diungkapkan dalam buku Perisai Segala Penyakit oleh Lee Vertix, makan siang memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia, terutama dikarenakan waktu siang hari adalah puncak dari aktivitas setiap orang. Makan siang yang terpenuhi dengan baik, termasuk kandungan karbohidrat dan protein di dalamnya, akan mendorong manfaat baik bagi tubuh kita. Nah, terpenuhinya makan siang mampu mendukung penyeimbangan kadar energi dan otak secara otomatis akan menghasilkan hormon yang mampu memberikan efek menenangkan. Ya, inilah yang membuat saat seseorang telah mencukupi asupan makanannya di siang hari, maka mereka cenderung lebih berkonsentrasi dan semangat untuk melanjutkan aktivitas di siang hari. Ya, oke, ya, yang mau makan siang dulu. Ya, yang belum sholat, kita sholat dulu juga. Ya, jangan lupa. Dan kemudian selamat beristirahat juga yang lagi beristirahat dimanapun berada. Ya, selamat beristirahat sambil temani tembang-tembang kenangan di Melody Memory bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau gabung masih ditunggu ya sampai pukul 14.

0: membuat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visucha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
3: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen Apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: Ya, 101,7 setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Selamat siang sahabat setara dimanapun berada ya. Masih bersama Abang Kaijen ya sahabat setara di programnya Memory Melody bersama Madusip Madang Jauh yang paling sini Melody Memory ya. Oke, yang mau gabung boleh yuk, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Jadasi Maduijo Jam.
0: Yang paling ngasih.
1: Selamat siang Mas Kaijen.
0: Siang juga Teh Mawar.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Panas ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah panas di sini.
1: Iya, cuacanya lagi ini panas.
0: Mohon atau cocok istirahatnya.
1: Sakit.
0: Oke. Mohon di kopi ya nih atau terus ngopi teh.
1: Atau swinga baso.
0: Ah baso, aduh di teh yuyun sanes.
1: Sanes tapi dia di Kawalu.
0: Pilih di jug-jug ke teh yuyun.
1: Sanes jadi kerubuk nembak.
0: Oh, mohon. Mohon, aduh.
1: Jalan-jalan.
0: Aduh, liburannya teh giling-giling.
1: Tegas agunya.
0: Mangga teh yang mana?
1: Pengen itu ah dari Andra, satu hati selamanya.
0: Satu hati selamanya Andra.
1: Iya dari Andra.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kaijen duluan.
0: Iya.
1: Tetap selalu bersama keluarga kitanya.
0: Amin.
1: Buat Areni juga. Terus buat Bayu Bacin juga. Buat Yun Kurina.
0: Iya.
1: Terus buat Teh Andian bersama Bapak Komandannya. Terus buat Mama Wis juga, buat Mama Sherin juga, terus buat Teh Puja juga, terus buat Bunda Hartini, terus buat Aja Holikan, terus buat Yan Taylor, buat Kang Adam, buat Kang Royeng juga, buat Andin Maung juga, buat Ande juga, buat Anja, buat Teh Amel juga,
0: iya,
1: buat Ibu Bandung, terus buat Teh Dede juga, terus buat Amanja, terus buat Api AO, buat Api Aku, terus buat
0: ada Teh Ain Vian ya.
1: Oh iya, sangat deh Teh.
0: Atos Teh Ain mah. Atos.
1: Pilih yang siangnya, Teh Ain Ambian. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya saja deh.
0: Semuanya saja Mami Indas tuh.
1: Oh iya Mami Indas ya, selamat siang ya. Buat sama Api AO juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya saja.
0: Semuanya aja. Oh,
1: iya.
0: Oke, spesialnya.
1: Iya, buat Kaijen aja ya.
0: Oke.
1: Sampai tuntas. Spesial buat keluarga aja.
0: Iya.
1: Iya, Kaijen.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa lagi? Sebentar. Oke, ada Teh Jenny hadir. Oke, kemana hongkul Teh Jenny? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Bersama Madu Ijo yang paling sip.
0: Paling sip. Selamat siang, Api Ahuy.
2: Selamat siang kembali. Gimana kalian siang?
0: Alhamdulillah baik. Papi atas ngopi ya, Pi?
2: Wah. Tema jangan ditanya.
0: Nomor satu. Nomor dua nak, baso gurinak. Nomor dua nak.
2: Nomor dua nak.
0: Udud. Udud, oh.
2: Rokok.
0: Rokoknya.
2: Sambil ya, terus ngopi, makan.
0: Udah gitu, oke. Sip, atuh lah. Lagunya hayang naon, Pi?
2: Lagunya mah Isabella aja.
0: Isabella adalah. Nah, itu.
2: Yarin gua Ijen gak lah.
0: Oh, versi Kak Ijen, wae.
2: Ijen gak lah.
0: Oke, atuh siap sabar haeun. Yo hayang sabar haeun.
2: Malas. Panasnya tuh kalau makan panas gini makan bakso tiyun kurina enak.
0: Atuh aduh demi ayaman.
2: Tiyunnya di kita bakso.
0: Iya.
2: Ya sakit kepalanya. Nyaring.
0: Oke. Ada Teh Indas, kakak anda huhui, Cina.
2: Aduh, Teh Indas ya. Selamat siang buat Teh Indas. Anu pagi-pagi udah lari, sehat, cumanat. Teh Indas dilawan, renawanan.
0: Renawanan.
2: Sekarang Teh Indas lalu empat.
0: Ada Teh Jenny, Cika Thomas.
2: Oh, Teh Jenny.
0: Teh Jenny, ya, Thomas Serin. Ya.
2: Selamat siang aja ya buat Bang Cika Thomas.
0: Mohon. Ya. Tuh teh ai ya. tos dikumkeun cina 5 tahun kan kanggo api ahwe cen.
2: Atuh tah tuh teh dia dikirim ke ngawahan heula atuh teh ai ya. Teh ai dia sama siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Itu siapa ya? Dina HP-nya ada ininya gitu, akhirnya namanya. Iya ya.
0: Iya.
2: Siang aja buat saya siang ya. Mawis ya, udah masuk ya.
0: Udah.
2: Selamat siangnya Mama Mawis ya. Lagi ngegoreng naon ta. Oh daging. Aduh, enak atau mais?
0: Enak.
2: Tapi AO alias api akan okirnya.
0: Oh, etatenya?
2: Kumut.
0: Oh, Sugante, orang yang berbeda agan ogin dan papi AO teh, ya lo.
2: Oh, ya. Ayah AO teh agan ogin.
0: Baru sadar aku teh Mami Indasnya. AO teh.
2: Jadi disingkat api AO. Nunggu masep.
0: Mana WT Kang agan ogin teh itu yang mudanya.
2: Oh, gitu. Etak kene.
0: Oh, gitu.
2: Mada ainanya kakana uwi ya nyebut api ahwi lah. Ha, kakana uwi.
0: Aduh.
2: Itu eta kene padahal mah kitu Kang Ice.
0: Mohon jika doyengnya jadi king olah tadinya.
2: Yang kitu-kitu kene ta adigo doyeng kan iwae.
0: Atunya meni seueur namina. Aduh.
2: Oh, nyukumot eta kene wae aduh yeng. Ya buat adiknya selamat siang. Ucapi Ari. Aden Ayun Gurinak ya selamat siang. Adam Temawar ya, yang tadi udah masuknya. Makasih cengolanya. Itu dong sahabat mencuri cengol pan enak. Sama-sama teman. Bukan gitu kakak Ijen.
0: Iya atuh di
2: ya, Adam ya. Nyenggol sabar sengol lagi ayo manyong bay aku nyenggol itu gak nyenggol aduh masa belum makan
0: aduh tapi gak apa-apa kan kan udah dikumin atau api udah dikumin semuanya kalau di absen satu-satu mah atau dugi ke maghrib
2: nah gitu nanya dianya selamat siang buat Tadewa Kang Indas ya, yang Mayana, Kang Ajit, Cinehe,
0: Marjun,
2: sama Bunda Hartinnya, Terita Arenonya, Kang Arya.
0: Tapi iya.
2: Itu kan buat semuanya aja.
0: Semuanya aja siap, sama-sama. Spesialnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat siang. Di sini juga ada Teh Yuyun Iim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sara Radio. Bareng Histoma aku hadir sama jadi asipku. Dari seputaran mana nih Teh Yuyun Iim? Ada Mama Serin alias Teh Jenny Cika Tomse hadir dari keluar di bumi jadi jarang mancok jana. Aduh. Ayo lagu nanaon Teh Jenny, ayo boleh. Iya sama ya. Baru nyadar aku mami ya, ternyata piao tuh agan ogin ya. Kirain teh orang yang berbeda kitunya. Apun teh napihnya. Hadir siang cenah tuh atau tadi tos hadir mamihnya di WA. Oke, selamat siang saja, selamat beristirahat, selamat makan siang ya. Oke, dimanapun berada makan siangnya. Baik, dari Facebooknya masih nggak ada. Abah Wesel Sampangan Ganyar Bali. Oke, selamat siang. Ya, menu makan siang yang enak dan murah biasanya mudah dijumpai dalam keseharian ya sahabat Sara. Tak melulu harus membelinya. Sebagian menu makan siang yang akan diuraikan ya. Ini ada beberapa yang bisa menu makan siang yang bisa dibuat sendiri di rumah loh sahabat Sara semuanya. Ya, berikut nih. Yang pertama ada ayam masak kuah kecap. Nah, bagi sahabat Sara yang mempunyai menu makan siang dengan cita rasa cenderung gurih dan manis, ayam masak kuah kecap patut untuk dicoba ya. Seperti namanya, menu yang satu ini menggunakan bahan dasar daging ayam. Ya, sebagian variasi agar tak hanya terdiri dari ayam, terdapat juga bahan pelengkap lain yang bisa ditambahkan. Seperti halnya irisan jamur atau kentang. Tidak hanya menawarkan cita rasa yang gurih dan juga manis, ayam masak kuah kecap ini juga cocok disantap oleh berbagai kalangan ya. Nah, hal tersebut dikarenakan menu yang satu ini tidak memberikan sensasi pedas yang mungkin cukup dihindari oleh sebagian orang. Nah, oleh sebab itu, ayam masak kuah kecap bisa dinikmati oleh anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun ya. Hingga orang yang sudah lanjut usia juga boleh makannya ya. Sebaliknya ya, apabila seseorang ingin mendapatkan cita rasa yang pedas, dapat ditambahkan dengan irisan cabai merah ke dalam masakan tersebut. Oke Teh Jenny, masihkah aku di hatimu lagunya? Oke siap. Oke siang juga Teh Yuyun Iim. Dari seputaran mana nih Teh Yuyun Iim? Ya baik sahabat Sara yang mau gabung, ayo masih ditunggu ya. Ditelepon juga WhatsApp-nya di 08 12 456 03 335, juga di besoknya Stara Ciamis ya. Selamat siang.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: tunggu aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Indonesia, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Ya, 101.7 Stara Radio Sukacita, suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. 36 menit lepasnya dari pukul 13, sahabat Stara. Ya, saatnya Abah Kak Izin pamit ya, sahabat Stara, dari ruang dengar sahabat Stara. Terima kasih yang sudah setia stay tune dari tadi pagi sampai sekarang ya. Mohon maaf ya bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian dan yang lainnya juga. Ya, mohon maaf bila ada WhatsApp maupun Facebook yang tidak terbaca, juga telepon yang tidak terangkat ya. Dan ada lagu yang tidak sempat terputarkan karena kita dibatas ya oleh waktu, sahabat Stara. Oh, ada Mang Obar Cilok ya di detik-detik terakhir. Adis bos lagunya Jamal Mira dan Jamilah. Oke. Terima kasih ya Mang Obar dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang. Ya, selamat beristirahat. Kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang seberapa banyak manfaat yang kita berikan pada orang lain. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kido, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindakasi, Ciamis, yang bertugas Abang Kaijen, pamit. Sahabat Sarah semuanya, terima kasih ya, sudah setia stay tune. Terima kasih, sehat-sehat semuanya, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 02-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: surga.
1: Nah, iya tapi
0: nyeta urang terlieur ki mikiran kabobo jeung kukumul meni pabaliut dina otak.
1: Mungkin jeung pabaliut segala. Mangga sih si itu naon geuningan eta mah lain dibusur. Ulau geuning. Mangga lain urang balik lah, hayu lah.
0: Ya, balik ah.
1: Ya hayu atuh lain cicing wae atuh.
0: Mangga tuh.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
3: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
4: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
3: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
3: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
4: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: terbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia.

0: bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam Tasikmalaya.
2: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Tara suka cita sore Star Ciamis Tasik Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam Salastara, kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget tentunya baby bisa hadir lagi nih di programnya Karkes Suka-Suka edisi Minggu 5 Juli 2026. Boleh buat Salastara yang mau gabung silahkan di 0812-4560-3335, atau Salastara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Nah, untuk Salastara juga yang berada di seputaran luar kota, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Star Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silahkan bisa download dulu di Play Store Star Radio Ciamis. Baby ucapkan selamat siang buat Mama Dina yang udah hadir ya dari Ciamis. Ada Mama Rizky Kujang, selamat sore Mama Rizky Kujang. Ariki Garut, selamat sore Ariki, sehat ya. Areno, Areno hadir, terima kasih Areno sudah hadir. Sister ada Visocha. Nah, Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Visocha adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami. Visocha mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan dan mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Pembelian Visocha bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau Sister juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Visocha ada di agen apotek Aisyah. Nah, buat Salastara juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Visocha ada di agen apotek Cilolohan. Untuk info agen apotek lainnya bisa Salastara dengarkan di iklan agen yang sering di fly nanti. Bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Salastara, atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812-4560-3335. Boleh buat Salastara nih yang mau gabung, ada siapa di telepon? Halo, karaoke suka-suka. Halo, karaoke suka-suka. Halo, halo, halo. Eh, kemana ini? Ada Mbak Ijai hadir, selamat sore Neng Baby. Selamat sore juga Mbak Ijai, saya selalu Mbak Ijai ya.

0: Boleh di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suka-suka.
1: Karena suka-suka bersama jadasi menuju yang kali ini.
0: Sip, Aadeng Damang Aadeng.
1: Alhamdulillah Neneng Damang.
0: Alhamdulillah kalau san Damang dina denget ayeuna ye. Alhamdulillah Daramang kalsannya. Aadeng. Lagunya apa atuh hehe haha.
1: So. Tadi main lagunya apa ya? Lagi ya nih apa namanya yang baju dora nih? Dawai asmara ya.
0: Dawai asmara. Yeah. Dawai asmara, oke.
1: Okay. Ya terus jalan ya. Iya. Buat yang lebih duluan kan selalu bareng keluarga. Buat itu Aijal ya. Buat Aijal.

0: Neneng dan Jadwal. Neneng, hatur nuhun Neneng kada waktu.
1: Sami-sami.
0: Ya, selalu ya Neng ya.
1: Iya, oke.
0: Ya Neng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Setara, nanti kita lanjut lagi ya, karena adzan asyar akan berkumandang. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, suara Setara Ciamis, Tasikmalaya.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
2: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
3: Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha dahar kullah. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istrinya. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu, maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun. Engkau tidak pernah menyenangkan hatiku.
4: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
5: Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti ini gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, lihat istri lalu lalang gitu. Pah, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya?
6: 101.7 FM.

besar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: tunggu aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek. Kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip. Yang banyak manfaat dan double khasiatnya. Karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT8, RW8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Suka Cita Suara, Star Ciamis, Star Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Star Boleh ya, yang mau gabung menyembangkan suara masnya. Ada siapa lagi nih? Halo, karaoke suka-suka.
1: Halo,
0: halo. Waalaikumsalam.
1: Bersama Jada si Madu Hijau yang paling
0: sip. Oke, tema warga walus ya, ha?
1: Iya. Alhamdulillah, gimana sebaliknya nih?
0: Alhamdulillah, sehat kebetulan. Temor lagunya mau yang mana?
1: Pengen Badai Biru.
0: Boleh. Siap.
1: Buat yang mau ikan ya.
0: Buat
1: Pak Adeng.
0: Pak Adeng.
1: Iya.

0: 갈래. 어디 있어요?
1: 열하시하는
0: 멍어. 마이 자이.

0: Alhamdulillah. Terima kasih Teh Mawar.
1: Semoga selalu bersama keluarga tercintanya, bersama
0: adiknya. Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar sudah gabung ya. Boleh di belakangnya Teh Mawar ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
2: Karaoke
0: suka-suka. Bersama Jadasip.
2: Jadasip.
0: Madu hijau.
2: Madu hijau yang sip.
0: Paling sip. Oke.
2: Okay.
0: Iya, tak apa. Kang UR sehat.
2: Kok bisa tahu Kang UR?
0: Kan di save nomornya. Iya.
2: Kirain dia punya indra ke-6.
0: Aduh, takut ceritanya indra ke-6.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Amin, ya Allah, herba alamin. Siap. Oh, lagunya mau yang mana nih?
2: Cobain tersesat.
0: Tersesat?
2: Ya.
0: Boleh.
2: Menjimit-jimit.
0: Agak menjauh.
2: Ya, ini juga lagi ini.
0: Siap.
2: Lagi disik-sik. Yang barusan masuk ya?
0: Teh Mawar Kabalu.
2: Oke, Teh Mawar. Salam kenal ya dari Kang Mawar.
0: Oke.
2: Okay. Untuk sahabat-sahabat para semuanya.
0: Ada Bah Ijai.
2: Ijai. Untuk Kang Arya ya, bareng Ujang Bawa. Udah masuk belum?
0: Ngosod.
2: Ngosod. Oh, kalah sama Kang Arya. Kang Arya sama sore.
0: Ada Dek Arman.

0: Dia memohon juga ya Mas Sore. Salam kenal Mas sama penggemar baru.
1: Diberikan adik gue.

0: Kata Ayah Iqbal itu siapa yang nangis tuh?
1: Ya Iqbal itu yang nangis.
0: Tai and Bian, DJ Boy, Kang UR.

0: Alhamdulillah.
1: Ini Teneng Debbie.
0: Iya. Betul.
1: Malam juga masuk ya, Pak Jaya.
0: Alhamdulillah masuk.
1: Pas pun pas mijit ya masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Ya semoga lagi pada semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, diisi dengan lagu. Dengan tempat ya.
0: Iya.
1: Itu sebuah nasihat dari
0: Pak Haji. Oke. Iya.
1: Semoga kita terlihat termasuk orang-orang yang lupa akan kehidupan akhirat ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya insya Allah kapan-kapan bisa masuk lagi, mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Iya siap.
1: Ini spesial untuk Mama Ani.
0: Oke.
1: Terus juga untuk Mia. Terus juga untuk Umi Wina.
0: Oke. Okay.
1: Katanya nih salam dari kami di sini untuk Neng Debbie.
0: Oke. Okay. Salam ya. Juga ya. Iya siap. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang UR sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakang yang Kang UR ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karaoke suka-suka bersama jaga cipta itu yang
0: siap. Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bumju. Kamana we atuh ari Bumju teh?
2: Aya
0: ai Allah. Oke.
2: Okay. Aduh, ketiduran nya aduh.
0: Leuh nya tuh kunaon bet ketiduran nya?
2: Jarang ngantuk nya aduh.
0: Cirga hareng cina kuotana.
2: Daleres neng.
0: Daleres cina tupek teh kumaha tuh adigo lah.
2: Neng japa beneng lah neng. Tapi japa benengnya terusinannya.
0: Iya.
2: Baju satu kendi badannya.
0: Iya.
2: Terus Kang Doyong, tuan sore Kang Doyong. Ada kesini soal sore Kang Doyong. Ya Pak Ben ya.
0: Yang mana?
2: Baju satu yang di badan.
0: Iya.
2: Yang tersedia Pak Ben ya. Terus nanti Kang UR-nya.
0: Kang UR.
2: Iya. Selamat sore buat
0: R. Om Arya, linknya udah dikirim belum?
2: Enggak. Ketika aja ya Pak Ben ada baju satu yang di badan aja ya. Buat ya Iqbal sama Kore ya, buat Umi Wina, buat Mama Adi ya. Siapa ya sama nama Kore ya. Lagi pada rangkaian kebersamaan bersama para FM.
0: Oke.
2: Selamat sore semuanya.

0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya.
0: Siap.
1: Ya, kita tetap satu kemarin terlalu banyak.
0: Iya.
1: Selamat semoga sampai kita tetap berbahagia dan sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bum Ju sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Saustara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih, Den. Gak tau kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
2: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
2: Mau dong tuh, belinya di mana?
1: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
2: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zada Ship.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng saha ti palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan

0: pokona masih poe salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Dapatkan Habatuk, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong

0: 101.7 FM Star Radio Ciamis.
1: Dapatkan Habatuk, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Sementara berikut manfaat dan khasiat jeda sip diantaranya bisa mengobati stroke, impotensi, jantung, insomnia, liver, kista, asma, masuk angin, kanker, asam urat, wasir, mah, diare, ginjal, dan TBC. Sementara harga jeda sip hanya Rp130.000 saja. Bisa COD nanti diantarin sampai depan rumah. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Ongkirnya sesuai jarak atau sementara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Oto Iskandar Pawindan Ciamis. Jeda sip ada di agen apotek Tabriz. Nah, buat sementara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis, jeda sip ada di agen apotek Saudara Rancah dan agen apotek Pelita Parma. Yang mau dipaketkan keluar kota tentunya bisa banget ya. Untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu. Nanti sementara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jeda sip madu hijau yang paling sip. Boleh sebestari yang mau gabung menyumbangkan suara masnya ada siapa nih? Halo, karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Jeda Sip madu hijau yang paling sip.
0: Oke.
1: Neng lagunya neng.
0: Boleh, lagunya udah dikirim ya. Siap.
1: Oh, buat Mama Bunga yang lagi ngagum.
0: Senangnya Mama.
1: Aku yot wayanya mah.
0: Yo di Gibri.
1: Ya. Mama. Mama.
0: Bah Ijai.
1: Apa Ijai? Yang mana yang me atau? Bah.
0: Bu Bandung, si cantik teh.
1: Bu Bandung.

0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka.
0: Bersama
1: Jadasi Madu Hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Mama Sansan.
0: Mama Sansan, aduh iya. Akhirnya Mama Sansan ya. Naik ya.
1: Iya.
0: Mama sehatnya.
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya kabar Neng Bebi?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik sama nih.
1: Oh iya,
0: Mama
1: syukur alhamdulillah.
0: Lagunya mau yang mana Mama Sansan?
1: Sendiri saja.
0: Boleh.
1: Channelnya ANC ya.
0: Oke. Abah Ampera, selamat sore tuh Mama Shanshan.
1: Iya, buat Abah Ampera ya. Juga. Buat Kang Adwil. Buat Tante Sule ya.
0: Nah, oke.
1: Buat Amanja.

0: terima kasih.
1: Oh iya, yeah. Sama-sama. Terima kasih.
0: Sama-sama yuk, Mama Sansan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Sansan sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Boleh di belakangnya Mama Sansan. Halo, karaoke suka-suka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karaoke suka-suka bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Okay.
2: Lagunya tuh gimana ya?
0: Siap.
2: Buat yang baby yang lagi tugas ya.
0: Iya.
2: Yeah. Sama putri-putrinya keluarganya. Buat yang barusan Mama Sansan ya.
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Buat yang Adeng juga ya. Buat yang udah pada masuk ya.
0: Bubandung.
2: Bubandung.

0: Alhamdulillah.
1: Ya, spesial buat Neng yang lagi sudah selamat tugas saja.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih, Neng.
0: Sama-sama, Kang Ujang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Ujang, sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakang yang Kang Ujang ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
2: Karaoke suka-suka.
0: Bersama sip, Mami Gertrude damang, Mami Gertrude.
2: Alhamdulillah.
0: Siaplah, masih aman.
2: Oh, damang nih, baby.
0: Alhamdulillah damang.
2: Alhamdulillah, aku maaf tadi lancar.
0: Alhamdulillah angkat lancar. Mohon, mangkat. Ayah Iqbal mau kenging teh.
2: Oh iya, Iqbal lawi tang pengen nanti ayah kabar-kabar.
0: Oh, ayah Iqbal.
2: Alhamdulillah hatinya. Kan gege kebagian dah ayahnya.
0: Nyata eta. Santai lah nyamanya. Kah?
2: Bunda.
0: Mohon susu genta pada kadia cina tu.
2: Mohon saya nunggu giving nak bunda.
0: Saya nunggu giving nak cina nya.
2: Arabik damang.
0: Alhamdulillah damang mama.
2: Oh no, naik damang katanya. Ayah di radio.
0: Ayah.
2: Mohon. Di dalam mama.
0: Siap. Oh lagunya.
2: Yang awalnya. Janji atas tadinya.
0: Janji tak acan?
2: Tak acan.
0: Bade?
2: Di batuk nih.
0: Nadana anu rendah weh, cananya. Bade bajidor, mama? Eh? Kemana ini mama? Boleh dicoba lagi mama, sinyalnya mungkin ya mama ya. Oke, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karaoke suka-suka.
0: Madu hijau.
3: Yang paling.
0: Sip, Abah Ampera sehat Abah. Alhamdulillah. Siap. Oke. Iya, boleh. Mama Eis tuh.
3: Mama Eis. Aduh ampun, tanda depan Mama Eis.
0: Kayak lebat deh, cananya.

0: atas, sama tanggung saya dari BY itu kemudian dipastikan kesehatan Bapak Paus.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.

0: kemana-mana nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.
0: Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812.

Soca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Star. Boleh buat sahabat Star yang mau gabung silakan di 08 12 456 0 3 3 3 5. Atau sahabat Star juga bisa live langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Sahabat Star, ada histoma. Histoma bisa memulihkan sistem pencernaan. Histoma memulihkan organ lambung. Histoma mengobati luka di lambung, mengobati perut kembung, meredakan panas dalam, menjaga asam lambung, mengobati mah. Harga histoma Rp99.000 saja, sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Pasar Manon Jaya. Histoma ada di agen apotek Mitra Sehat. Nah, Sahabat Star juga yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya, histoma ada di agen apotek Nakula Parma. Pembelian histoma juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak. Silakan Sahabat Star bisa merapat ya di 08 12 456 0 3 3 3 5 untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya.

waktunya sudah menunjukkan pukul 16.56 menit. Waktunya Baby pamit. Terima kasih sahabat Stara yang udah gabung. Mohon maaf sahabat Stara apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Desen Desa Kidul Gunung Cupu, Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatum, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

Tanaman Babe Jampi, Visocha, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?

0: mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Oke, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisau cah apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi pisau cah habis 3 pak.

dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnamasari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
2: keluhan mata saya.

0: sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi.

Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812 4560 33 35 di 0812 4560 33 35. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Lebih baru, lebih fresh, 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Semoga para wanita mendengar hal ini. Ini jamaah adab seorang istri kepada suami. Jadi bahasa seorang istri kepada suami itu harus bahasa yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Lalu Nabi SAW mengatakan calon perempuan penghuni surga itu, kalau dia sedang marah, ini istri sedang marah, atau disakiti sama suaminya, atau suaminya yang marah sama dia, kondisinya dia sedang marah, dia sedang disakiti, atau suaminya yang sedang marah sama dia, apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini akan datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Maka tolong para wanita belajar, belajar menghormati suaminya, belajar ngomong sama suaminya. Yang kata Nabi SAW, andai kata aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud sama orang lain, yang pertama aku perintahkan wanita agar sujud kepada suami.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
3: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
3: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
3: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
4: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: dari sahabat Laila Syifa di Tegaluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kalau ada suami yang kalah sama istri? Istri berbuat salah, suami diem aja. Jangan kan mendidik, kalau istri lagi marah-marah, banting-banting pintu, suami kok diem aja, seakan dia takut sama istrinya. Ini bagaimana Bu ya? Apakah suami nanti akan diminta pertanggungjawaban atau tidak Bu ya? Terima kasih.
1: Diamnya seorang suami itu bukan berarti dia kalah. Mungkin itu adalah siasat. Kalau istri lagi marah, mau dikasih marah, kebakar itu rumah nanti. Jadi jangan dianggap seorang laki-laki di saat suami istri yang marah-marah kemudian diam itu, kemudian dia seorang laki-laki yang kalah. Dia ngerti sifat istrinya. Orang dalam keadaan normal saja bisa naik pitam, apalagi di saat lagi marah. Nah ini seperti itu. Jadi yang akan dihukum adalah suami yang tidak berusaha untuk menyelesaikan, tidak berusaha untuk menghentikan keharaman yang dilakukan oleh sang istri. Kalau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Adapun diamnya seorang suami di saat istrinya melakukan keharaman, itu bukan berarti mutlak diam loh ya. Mungkin dia cari kesempatan, bukankah pernah kami sampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan atau membenarkan sebuah kesalahan. Maka lakukan dua hal. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita perlu nyari tempo yang tepat, waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Karena kadang kalau kita yang mengucapkan ditolak langsung oleh dia, mungkin dengan surat cinta yang indah, atau mungkin dengan orang lain dan seterusnya. Jadi perlu siasat. Yang tidak boleh adalah membiarkannya. Membiarkannya. Jadi jangan dikatakan Sayyidina Umar kalah sama istrinya loh ya. Pas suatu ketika istrinya mengangkat suara, oh Sayyidina Umar tidak kalah, cuma Sayyidina Umar ngerti siasatnya. Karena istrinya capek, istri beliau capek menyusui anak dan sebagainya. Kadang saat-saat seperti itu ada seorang istri yang tiba-tiba marahnya tidak diduga-duga, gak ada sebab, gak dapat tiba-tiba marah. Ya seorang suami yang bijak ya akan diam saja. Nah setelah itu apa? Mungkin saat sudah reda baru berbicara.

0: berbicara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggih ti palihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

tungin ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Was

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan. Perajuk itu lain sama melawan. Melayu dari mana ini? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustaz. Perempuan itu, dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok. Uliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lu juga a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha. Kalau kau paksa harus lurus, keretak, patah dia. Wa in akhawa. Tapi kalau kau ikut, maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan selanting, batangnya tempek besanda, daunnya tempek benaung, akarnya tempek beselong. Tanyalah dia, bagaimana ni nenek mama? Kau kan sudah jadi berumah tangga, sudah 5,000 jam macam supir pesawat Sukhoi. Bisa kau tolong kami ini? Ini biniku ni bukan lain pencemburunya ini.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangke nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih tipalihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasi.
1: Bagaimana cara menjadi wanita yang solehah sebelum menikah? Cara jadi wanita yang solehah, kata Allah, wala takrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya apa? Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji, dan sebuah jalan yang buruk. Artinya, siapa di sini yang punya pacar? Tolong diputuskan pacarnya. Katanya mau jadi wanita solehah. Saya yakin di antara berapa orang di sini? 1.000, 2.000? Teman-teman yang ada di sini yang masih gadis pasti ada pacar kan? Sebelum datang ke kajian, kekasihku, aku mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Pamit ya, izin ya. Suami bukan, orang tua bukan. Izin-izin sama pacar. Bahkan ada yang pacarannya syariah. Tahu gak pacaran syariah? Apa itu? Pacaran yang panggilannya Umi Abi, Umi Abi. Abi, izin ya, mau datang kajian nih. Tapi nyesel. Nanti kalau si Abinya itu bilang, iya boleh, bagus, kajian oke Stina Dewi. Dia gak tahu apa yang saya hendak katakan pada teman-teman yang punya pacar. Tahu gak apa yang harus teman-teman lakukan? Rekam suara saya atau ketik di handphonenya, beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan, saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan, hari ini jam segini, detik segini, kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nanti pacarnya shock. Hah? Apa yang terjadi? Gara-gara ikut kajian OSD ini kok saya malah jadi putus.

0: Sufi Socha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel RT 70 RW 03 Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visoca, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Soca clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visoca, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visoca. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus. Terasa banget perubahannya. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

0: Sufi Socha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan pisoca, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu mata, saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD?

0: Saya langsung minum kapsulnya dan secaklirnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visoca dan Socaklir. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: itu pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset.
1: Kenapa ya?
0: Begitu udah beranak jatuh, mampus lu itu. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if self is broken. Do not accept if self is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya, kan tiba juga.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
4: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
3: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
4: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah air

0: Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.

0: apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah SWT dan Allah bertindak apa yang dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
2: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

jalan teh sok buram, terus sok kaluaran cai. Terus ada bapak mama lum, sadin dinten nggak ada mal. Natap komputer di enjing, duit kawah muntah nguping di radio. Ayah iklan pisau cak, nyabi teh nyobian nggak galah di radio. Mama nabi.

0: di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau meniperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak ma pami bade kolam teh sok dikecer lah. Nah ay pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng malah ma pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812

0: agen Apotek Mars. Alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan. Alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Antum mencintai pasangan antum mesti ada bukti.
2: Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku.
1: Masya Allah.
2: Maaf, akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah.
1: Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat hewan yang disalahkan. Awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya? Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: daftar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Minimong.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Jack, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya Mas.
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: 101.7 FM.

0: banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah patepang sara patepang dangu di galurna 101,7 sa radio Ciamis Tasikmalaya anu dijumantarakeun palihan jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01 aya ijal bade ngagoengkeun ka Sundanya. Kumaha daramang dina danget ayana? Mangga sahabat setara anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalengkungan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kepanyunan.
1: Kepanyunan.
0: Meminat lagi Kepanyunan. Apa ya? Kumohon dikukut.
1: Kumohon.
0: Buat. Aturan tapi. Pilih yang mengi. Batas pemulih apa? Yang diurus. Apa ya? Aturan batas pilih yang mengi. Kowe ada mangsal lawas nanti ya. Menurut kami nah lah.
1: Mangga balik kawih nanti.
0: Hoyong talaga patenggang. Nanti Nining Maida.
1: Talaga remis sanes Nining Maida. Talaga patenggang.
0: Talaga patenggang. Eta nukar sama api aku gini.
1: Ayah api ya, ayah.
0: Ayah. Waktu seteran dulu jangan ngi kang ngawam indah sen. Kang ngawam mah. Eis agi seteran, paelan kali neng. Hah, neng.
1: Neng sa.
0: Aduh, partok sana. Doyong tangis. Arya haturan kali ujang bawena pembagian mangga. Kuwi ujang bengi.
1: Heeh, ujang bengi.
0: Arya. Atau gitu atau ah nyolok ka dieu sing kuring teh. Lupa gini.
1: Dilupain eta mah.
0: Bukan. Enggak. Jumlahin dari emut mah ingat.
1: Nggak, mohon emut pada ingat.
0: Nyamuhun. Nyamuhun, selamat ya.
1: Mohon emut mah ingat, Pi. Emut mah ingat.
0: Saya ingin gue nak aturan dari yang meni. Kalau yang dari kango. Mama ayah pasca kali ayahan. Mama ayah damang, aturan waktu sudah yang meni. Kanggo Mama Serin lagi acaran Mama. Pemegang damang nah salah sunawi lejeng bengi.
1: Lejeng bengi.
0: Kanggo Neng Nuri di Garut kali teh Amel acaran. Salam bakto sekau-kau orang Garut tuh sarono ya. Terus lami ke Garut.
1: Ke Garut.
0: Oh, nah. Kelahiranku.
1: Kelahiranku.
0: Oh, di kan. Bagus Neng Nuri. Saya yang kabes gae. Jo li garo gateran jo. Kita ada yang lagi aturan bakos belajang mengi ha. Acukok, kemana acukoknya teh komen-komen. Acukok kali Yuli-Yuli Antina. Pemilihan damang. Belajang mengi oge. Awu-awu. Aduel kali Bu Mega Noga Teran Batok. Lajeng deh kalau pandiang ada liang ada yang Teran Lajeng Mengi. Aduh ya TV Ian Taylor Mama Lajeng Noga Teran Lajeng Mengi ma. Ibi Teran Bi Baktos bi kemana wae di teh. Lajeng deh kanggo Aredi. Benar ini kali Bang Jun. Aturan baktos lajeng mengi bun. Pemais nama Heis Mamantin. Lajeng deh kanggo Ade Bayu Dokcin. Kali ayah doktrin oge di Singaparna nya. Adilan da rindu. Sama Adilan da rindu. Doktrin. Lajeng teh kanggo Teh Mawar.
1: Teh Mawar.
0: Teh Mawar, terus Bunda Mawar oge. Bunda Nilam. Pak Obat, Mama apa keteran?

0: Pasta selejang meni. Ajeng deh kanggo sahanya. Aduh. Hari tos hari lat ya teh.
1: Pi aya nu nawil pi.
0: Saha mami?
1: Mami Indas, duh manyunan papi. Euy, sadar.
0: Bener ada kepanyunan.
1: Kepanyunan terus di teteh ai Enbian.
0: Ayan,
1: Bian. Aduh, teh, kadia pih si Duru bari meuleum sampe.
0: Hai, mantap. Hoyong meuleum sampe mah ka resep. Sim kering mah. Teh Ayan, Bian. Hataran bakal si Lejong Mengi. Aya bolang. Kang Haji de. Kang Selo hataran bakal sorang sasalona. Ayang Kalong.
1: Ayang Kalong.
0: Hataran ka Ayang Kalong. Baitas yang pemuja damang
1: ayah kalau
0: hataran bakal kalau sahabat setara sebenarnya lejang meni pemuja damang selawasna aijal sing damang selawasna
1: amin
0: sukses karangana asal selawasna sejahtera di pulau lagi
1: amin.
0: Kami nak kau menghindar sing damang ni. Panjang Yusua sehat badan. Atau mikir nak bala, bala, mohon balai gitu maksudnya. Tapi tidak balai gitu maksudnya nak kan? Tapi tidak bala. Ayo turun lah.
1: Sami ya, sami.
0: Talaga patah yang nanya. Nah, anu pada nyengat, sing kering. Tantos. Yuk, teman-teman. Assalamualaikum.
1: Sami-sami, pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan, di sarangan kuisa dasip, aduh hijau, anu paling sip.
1: Paling sih
2: damang A.
1: Alhamdulillah damang selangsung A.
2: Alhamdulillah A.
1: Kawihna bade
2: kawihna hoyong de bozek A.
1: De bozek
2: tong di dengekeun. Salamna kangge Ati Payun, mugia sehat sapapaosna.
1: Amin.
2: Kangge nuna melung surogenya. Api ao mugia sehat sapapaosna oge. Kangge Mamah Eis, Mamah Indas, Amanja, Teh Mawar. Kangge Teh Ain Sukaraja, kangge Api Ahuy. Kangge Aa Aris, Anjang Mayana, Kang Doyeng. Adapi. Teras kange Teh Yun Gurinak, kange sadinya, kange Mas Herdi, kange Aadin, Umi Bogam, kange Teh Amel, Teh Nuri, kange si Ibi, kange kasadayana wewe Allah.
1: Dikumin aja, dikumin.
2: Kange kasadayana sahabat setara, wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Hatur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: panas larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.
1: Dun!
2: Oi!
1: Ya, genian lagu tak setengah nahun ya, oi!
2: Mojoh tengah nahun, mah, tuh, dak.
1: Asal apa nupal alas genianan?
2: Oh, mana nu nyanyi, nah, siapa?
1: Sahan nupal alas nak kira-kira?
2: Siap!
1: Nah, jadi kai, kai,
2: nupal alas! Nyanyi nak siap aja,
1: siapa? Itu,
2: oi! Ay, kata apa-apa lagu, iya, mah.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Jeda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jeda Sip karena

0: kasih manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh,
3: masih di 107,7 Sarada Ciamis, Sara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Ijal, di mana pidangan Irama Pasundannya.

0: 5 6 0 3 3 3 5. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak apa-apa sih, nah di serangan jadah sih. Aduh, jauh yang paling.
0: Yang paling sih. Halo. Kemana Teh Mawar?
1: Alhamdulillah. Kumaha mulihna?
0: Alhamdulillah. Baik. Baik.
1: Aku etang di sudah siang sang.
0: Ahan.
1: Hayong ieu ah kawihna.
0: Mangga bade.
1: Hayong surat cinta dari Hebring.
0: Surat cinta dari
1: siapa? The Hebring. The Hebring.
0: Ahan.
1: Ayat
0: aja. The Hebring ya.
1: Mohon. Sudah salam nak. Angkat jati payun, mudah-mudahan sehat dan kuat.
0: Amin.
1: Rasa awak terlebat tadinya. Hai Andian. Rasa awak tapi aku. Rasa awak kak sudah penyalu. Rasa awak Bunda Ayu. Rasa awak kak Ewi Jumburina. Terasa ngoka Dewa Yudhacir. Terasa ngoka Bunda Hartini. Terasa ngoka Mama Ui. Terasa ngoka Mama Seri. Terasa ngoka Sang Adam. Terasa ngoka Sang Goye Haturan Yudhem Seleston. Terasa ngoka Adin Mau. Terasa ngoka tadinya ngoka Tepuja. Terasa ngoka Bang Adeng. Terasa ngoka Pi Aku. Terasa ngoka tadinya ngoka Mama Ui Caturan. Terasa ngoka Mama Serim. Terasa ngoka Tadayana we dikumin-kumin ya.
0: Dikumin-kumin.
1: Wilujeng istirahat ya. Balasan aja mama kita sampai
0: tuntas.
1: Aha. Remina kesehatan. Aya lagi na teh.
0: Aya.
1: Aya. Hatur nuhun aja.
0: Ahan. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Kamu Pak Sundan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, apa sih dan bisa ngerti kita sih pada hilan paling sip.
0: Paling sip. Aman.
2: Ku ada mang aja.
0: Alhamdulillah damang Teh Puja.
2: Aduh. Saya lah iya dengan eta gerandi. Jadi mariu.
0: Teh Puja, kumaha kabarna?
2: Alhamdulillah dina wangkid ayeuna mah pamarin aduh. Cuaca amin. Maha aja sawangsung.
0: Alhamdulillah baik.
2: Saya. Mau kawihna.
0: Mangga bade kawihnan Teh Puja.
2: Di Gerandeng. Kawihna teh di Sumbang.
0: Dua Sumbang judulna
2: Korejat.
0: Korejat.
2: Mohon.
0: Mohon.
2: Salamna.
0: Mangga.
2: Kang Aisyah suka ieu. Kang Nembe teh mawar hadiran lu jeung apa ngak asrena sahabat pertama. Mugia si Edina ginajar kalu jangan saya sopok-sopoknya sedang.
0: Mohon.
2: Angga aja oke. Lujeng mungkin gak mau di tempat-tempat pasti atau apa-apa. Aja
0: kalian
2: kan apa nanti nama di kantin.
0: Sami-sami Teh Puja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Aida. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi mugia aya dina sehat sapaosna oge wilujeng wengi kanggo papi kulhu ao. Oge sahabat setara sadayana, tiasa mundut laguna daun hiris bah metik. Ayat T.A. Joholigan hadir dan ayat di Mama Dapa Surya hadir. Kumargi terus ayat lagu nu dari opat lagu nu dari request yurang dengukan.
1: Oh my darling, I just want to tell you how much I love you. And that the love I hold for you comes from the bottom of

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda.

0: Gusti, salawas na abimanteng.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
2: Purnama selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
3: Kalau

konsumsi pisoca khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar, kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoch ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisoch.

0: Yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun.

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas. Karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

0: Ekvina. Alamat, Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib,
2: masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Suara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Guring, Ijal, Dina Pidangana, Irama Pasundannya. Hayo nubade ngiring ngerojong, tasang alangkun.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama Pasundan. Irama Pasundan. Bisa dengan Kujadasi Punuh Jawa. Anu paling si.
0: Anu paling si.
1: Ini lo jangwangi.
0: Lo jangwangi. Oke. Mama Ais. Kuma kabar.
1: Kuma damang makasih.
0: Alhamdulillah damang. Mama Ais. Kuma kabar.
1: Alhamdulillah. Aduh, bari lebeti payun ka payunan wae.
0: Kumaha duh, Is?
1: Kumaha nuhun, aduh, telat wae. Mm-hmm. Alhamdulillah ieu segmen katilunya. Mm-hmm. Ayong kawihna.
0: Mangga bade kawih.
1: Kawihna teh hoyong. Tuang Salangkung. Hmm? Tepang Salangkung.
0: Tepang Salangkung.
1: Mohon.
0: Ahan. Kinton
1: Salangkung. Ketik lah ayat se.
0: Ahan.
1: Tepang Salangkung.
0: Ahan. Ada.
1: Ya.
0: Ya, ya.
1: Kinton salam halanya.
0: Hmm. Enggak.
1: Kan udah saya lebet tadi di payun. Di payun itu tak nyambiannya.
0: Di payun.
1: Mohon tadi pang payun lebet.
0: PAO.
1: APAO. Mm-hmm. Aduh kahiji tapi APAO.
0: Oh.
1: APAO nya kahiji tadi.
0: Oh.
1: Aturan kanggo APAO uli jengungi salam ngundang dianaknya. Mm-hmm. Mudah-mudahan sare rehat uli jeng alus rehat.
0: Amin.
1: Sareng tae ambian oge sang sehendakna uli jeng ngungi. Uli jeng tak sarahat. Kanggo mama ipas ka ayahan aturan uli jengungi. Tanggo kalau mami Indas aturan mulia mami tajan lebat sama Indas
0: tajan mami Indas
1: mohon kumohon pengintennya sam tanggo kabun apa nyalu oge kang odonya ngaji odo aturan mulia mami hapun tenangnya bunda tadi mama Ois sesumping mudah-mudahan bunda sekeluarga pada sadar rehat nih. Kanggo ka mama Sherin haturan jeung kanggo ka Teh Puja teh nya.
0: Ahan Teh Puja.
1: Sebab Teh Puja sadeu tadi teh.
0: Tos seueur
1: ahan. Sa.
0: Hmm?
1: Teh Puja tadi sareng saenya.
0: Tadi
1: segmen kedua teh. Mama Sherin sanes.
0: Sanes Teh Mawar.
1: Oh Teh Mawar mohon. Rejang ngomongi Teh Mawar, dan siapa-apa usaha rejang istirahatnya. Kanggo Kang Doye.

Dunaon Adin. Jadi jangan ni tanggo aja nggak bikin oke aturan nu jangan ngininya, lu jangan ngalamurnya. Mama aja entin nunggu.

0: Saya Mas Karin atas. Benar ini Bang Jun. Bacaan lebatnya.
1: Tajan, Moy.
0: Oh, naturan. Sanggup benar hati ini sama Bang Jun. Selamat malam. Kang Asep, dampak opini serom lah. Abah Yudokin, Mang Adeng. Kanggo ke Mama Resi pagi sore. Uni-uni. Kanggo ke pagi nang oginya Kang Asep Cupe. Bunda nyelam cahaya. Kang Anton Berawan teh Komalasari mengubah sama Apok Ang Obar teh Dedeh oginya teh Dangya Mama Yuli kanggo ka Ibu Nani wa Maman panjang tengkolan aturan kanggo ka Adian Banangkara amankan ka Paunang BBC kanggo ka Heri Kuniawan ada ini Atoni kanggo Dewa di Palian Batu Ireng Aredi bapak nama ka sadayanya dikumkeun kanggo ka sahabat sahabat para sadayana original istirahat utami nama spesialna kanggo mancen tugas Aijal mudah-mudahan Aijal sehat sapa posna
1: amin amin
0: mudah-mudahan Aijal kami udah uing kadenya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut.
1: Siap, Pak Mais.
0: Mohon. Selamat sampai tujuan. Atau non aja, karena waktu asalnya.
1: Ahan, sami-sami.
0: Enjing bagian pagi.
1: Malam.
0: Oh, malam deh.
1: Ahan.
0: Mohon, atau. Nah, mudah sehatnya.
1: Amin, amin.
0: Atau non, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, Mama Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan. Bersama Jawa Sip. Mandu Hijau anu paling sip.
1: Paling sip.
2: Alhamdulillah iya. Berarti saya petepung lawung paling ariung. Pamprok jongopnya radio. Petepang sore di Jemantaranya di Radio Setara. Dupi ieu teh acara ieu
1: Sunda Senan Ohan Cenda Bade Kawi
2: Pop Klasik
1: Kawi
2: Bebas Wai
1: Bebas Kawi Sunda Cenda
2: Mentawis Asi Tilam Kamelang Pamengket Gitu-git Kadidih Kasadaya Dan Setara mungkin kepentingan kali aja menggoyang dia tuh mau ngelogai
1: mau ngelogai
2: mau dina wanda jaipongan
1: nah
2: aturan kanu barang bos wala bet anu namanya lungsur teh saya kekasih itu teh
1: Mama Ais
2: oh Mama Ais main aturan Mama Ais kali tawar ke jembaran atau kak Kang Odo benda panjalu gitu ya, kan gun Kang Doying Kang Doying Kak Teh Puja Teh Mawar oke okay. Kak Ica anu ayah di Kampung Naga terus Kak Om Dilan oke okay, Kak Mama Aipas Kak Ica Teh Teh Serit terus Sadi terus lebet teh
1: terus lebet teh teh puja
2: teh indas
1: teh mawar
2: mohon nah pemi itu mama Elsa aduh no Elsa lebih jemu aduh tuh ya kantun ka anu parantos salam betulin bacaan oh iya mama Idan sang edede disayang aturan lebih jemu kata bungsu oke di Garut aturan ini yang mengi oke ini yang mitenan ini kawi-kawi sendan utami nama kono Aijal ya
1: Tuhan
2: ini yang mengi oke ini yang mancen di balik ke terus nah mudah-mudahan ayah dinaikin dan jari kawi lojengan miwaring tinganan
1: amin amin
2: Rupina segitu ya lah Aijal etang-etang silaturahmi di Simpuri. Hatunuhun kan lawan waktu salam panampian na.
1: Sami-sami kamil saat.
2: Kan orang pinin di anda bensin kisah sampai rencak kurang pinin di anjuang siang kisah na lain. Kalau pinya pat pinggalkan bang salah tangga sampai dedei. Tak dikantun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Santi Arfa. Teh Santi Arfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manco aja. Ayati Abah Waisil Sampangan Gianjara Bali hadir di sini. Assalamualaikum. Boleh jengungi. Terima kasih. Kumar Giyata saya opat lagu nu di request.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, terus

0: larung se carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi, Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin.

0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu dan bersendok-sendok lagi?
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Medica, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: bisa mendapatkan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamena Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: 335.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT2, RW7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya

0: Tak terganggu dengan lampu yang terasa menyala. Jadi yaitu keluhan mata saya sensitif terhadap cahaya dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan Pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli Pisoca itu COD dulu karena saya pengen langsung dengar penjelasannya cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli lagi

0: Boleh disampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi

0: 1035.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh wala, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum kenai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf Rob. Ih ya ampun, ngomong-ngomong badanmu kok bisa enteng banget gitu. Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu, nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nambah nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget, sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

mendapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Tanya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: saya kapi hatuan nyarangan tahu istilah gunanya ayah lalakuan hirup alhamdulillah. Aduh apa?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa?

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya ampuh

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Almat, Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng caian wae, panas caian. Sekarang seperti saya gesik dina panonnya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kana sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante Neng, pamiti tinggal teh sok burem, telah sok kaluaran cai, telah ada bapak mama maklum, saadin di dinten ngadamal, natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abite nyubian ngagaleh di radio, mama nabian

0: di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau menipuri sarang panas, tapi saat tosna titingal liatnya ka tinggalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah ay pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng, malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggalian teh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen Apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 13 RT 4 RW 7, Kresamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: guys.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang

dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: tentang Little Weekend. And nothing. Ya, yeah. Premium hente.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
3: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng sahati palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi.

0: Indonesia, Histomag dan lain-lain, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
0: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
0: Lah, sampean nyalek apa sih?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
0: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, ayo naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureung. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum seed seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT8, RW8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pinggir.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
2: keluhan mata saya.

0: sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama

0: pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisocia, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisocia penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada.

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadarsif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: panas, larung se, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah, bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Isocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Cedasip karena khasiatnya

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Rahman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu

0: hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.